Toto 98X Kota Denpasar. Sekarang kita mau ngebahas tentang dunia sport olahraga gitu ya, di mana timnas voli Indonesia ini menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026. Congratulations. Yes. Jadi step by step gitu ya, kita bisa memperkenalkan bahwa ternyata talent-talent atau potensi-potensi yang ada di Indonesia itu bisa banget untuk mendunia Foxian, dan ini bisa menjadi bekal juga ya untuk level yang lebih tinggi. Jadi timnas voli Indonesia mengantongi gelar juara setelah mengalahkan Korea di laga final yang digelar di V Safarkar Sports Complex Amdafat. Jadi di beberapa minggu lalu gitu, dua minggu lalu, berhasil ya untuk mengalahkan Korea dan menjadi pemenang untuk rangkaian AVC Men's Volleyball Cup 2026. Congratulations. Dan tentunya gak cuman effort seseorang aja yang perlu kita apresiasi, pencapaian ini juga pastinya mendapatkan apresiasi ya dari Menpora Foxian. Nah, kalau misalnya kita bahas, jadi dari PPPBVSI ini juga memberikan program tali asih nih kepada pemain, pelatih, sampai official masing-masing. Jadi sebesar 50 juta rupiah, dan total bonus yang diberikan itu sebesar 900 juta atas prestasi yang sudah didapatkan oleh tim voli Indonesia. Wah, semoga apresiasi yang sudah diberikan ini bisa jadi semangat dan motivasi lagi ya untuk bisa menunjukkan dan bisa bersaing di kancah internasional. Jadi ini baru awal, semoga nanti ada banyak lagi timnas-timnas kita yang bisa mengukir sejarah di edisi ataupun di kompetisi-kompetisi internasional. Kita doakan saja semoga semuanya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Baby Bash, te quiero mucho.

Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sehingga ada lawan Vaksian. Terima kasih sudah menemani ya di Vox Weekend Show dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Jangan lupa besok ketemu lagi di jam dan waktu yang sama. Jangan lupa untuk selalu dengerin Wanuta FM Vox Radio Bali, karena sudah jam 10 kurang. Saatnya untuk Widya pamitan dulu. Thank you untuk yang sudah gabungan, sudah request lagu dan juga sudah salam-salam. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Widya pamit undur diri. Keep smart, stay humble and always grateful. Wanuta FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. Bye Fox.

ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Swastiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Playing only the hits.

Dan saya FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat sing Adelawan. Hai, selamat pagi Foxian, happy weekend. Apa kabarnya nih hari ini di hari Sabtu? Semoga semuanya lagi menikmati hari libur dengan suasana hati yang happy dan juga sehat walafiat. Amin. Nah, untuk Anda nih Foxian yang hari ini di jam 10 pagi lagi santai-santai aja di rumah, lagi olahraga pagi atau udah beres nih olahraganya, atau bahkan udah lagi nongkrong di kafe atau lagi ada di perjalanan menuju ke satu tempat sama keluarga. Oke, hati-hati di jalan dan terima kasih sudah memilih tetap bareng Fox Radio Bali. Dan sekarang sudah saatnya 2 jam ke depan Tari Halona di program kesayangan Anda Fox Good Vibes, menemani dengan lagu-lagu terbaik, informasi seru, dan tentunya kita juga bakalan ngobrol ya lewat request lagu ataupun salam-salam Anda nih Foxian. Yang udah gak sabar, Tari pengen langsung Anda joinan bisa di Facebook, di Fox Radio Bali, bisa juga di Instagram 102FM Fox Radio Bali, atau bisa juga ya di WA kita di 087878-4x102, atau bisa juga langsung join di TikTok kita di Fox Radio Bali. Tari sudah langsung live ya di TikTok ya. Silahkan langsung joinan, kasih tahu Tari mau dengerin lagunya siapa hari ini. Dan ingat ya Foxian, weekend itu waktunya buat recharge ya. Jadi jangan mikirin kerjaan melulu, oke? Jangan selalu memikirkan untuk memuaskan orang lain. Sedangkan diri Anda, siapa yang memuaskan? Kalau nggak kita sendiri ya, yang membahagiakan diri kita, yang menomorsatukan diri kita. Masa kita mau nunggu orang lain mulu nih Foxian? Nanti terlalu banyak kecewanya kalau ya, kalau terlalu bergantung sama orang lain, oke? Jadi mumpung hari ini hari Sabtu, nikmati me time Anda nih Foxian, mungkin dengan spa gitu ya. Atau kalau malas keluar di rumah aja, massage me time pakai produknya sangat-sangat sing Adelawan ya. Sambil menikmati lagu-lagu terbaik yang sudah tadi persiapkan untuk menemani Anda hari ini. Dijamin akan membuat hari Sabtu Anda jadi semakin menyenangkan dan juga jadi semakin komplit.

0: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga, yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing adelawan.

Balik lagi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Masih barengan Tari Halona ya, sampai jam 12 siang. Nemenin Anda dari beres sarapan sampai mau makan siang, oke? Okay? Firza, separuh nafas nih Foxian sudah ngebawa kita ke 24 menit pas dari jam 10 pagi. Emang separuh nafasnya Tari Halona itu adalah Foxian. Makanya jumpanya seminggu cuma 2 kali tuh bikin rasanya tuh sesek banget di dada. Gimana ya? Makanya hari ini dan juga besok kita puas-puasin ya untuk bersama menikmati hari yang penuh dengan kebahagiaan, lagu-lagu yang asik, informasi yang seru. Yang pastinya kebersamaan yang sayang banget buat dilewatkan. Sama nih Foxian kayak Anda, sayang banget ya melewatkan waktu kalau tidak diisi dengan hal-hal yang positif bersama dengan keluarga, sama pasangan, sama teman-teman. Pokoknya melakukan hal-hal yang bikin Anda happy bersama orang yang tepat gitu ya. Sabtu dan juga Minggu itu kan sebagian besar pada libur, walaupun mungkin ada segelintir ya, mungkin banyak ya. Ada yang masih tetap bekerja di hari Minggu tapi biasanya lebih pendek daripada Senin sampai Jumat ya kan. Jadi bagi Anda Sabtu sudah libur itu sangat beruntung banget nih Foxian, harus disyukuri ya. Jadi kalau bisa jangan dihabisin hanya dengan rebahan aja. Karena nih ya, menurut banyak penelitian, Foxian melakukan aktivitas ringan di hari libur kayak jalan santai atau baca buku gitu ya, atau ngobrol bareng keluarga, bareng pasangan, ngobrolin rencana-rencana ke depannya, atau ngobrolin lesnya anak tuh gimana perkembangannya, mau dilanjut apa enggak gitu ya. Itu ternyata menurut penelitian nih Foxian bisa membantu mengurangi stres dan juga bikin mood lebih stabil saat memulai minggu yang baru ya. Dan gak harus pergi jauh untuk menikmati weekend Foxian. Kadang bikin kopi favorit di rumah atau nonton film maraton sama keluarga. Atau beresin kamar yang udah kayak kapal pecah, dengerin musik yang asik itu juga udah cukup bikin pikiran jadi lebih fresh lagi. Jadi kalau Tari boleh tanya nih, biasanya setiap weekend Foxian, Anda itu termasuk tim yang mana sih? Tim yang sayang ngelewatin weekendnya di rumah aja Tari, jadi keliling-keliling bawaannya dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu teman ke teman yang lain gitu ya, dari satu gebetan ke gebetan yang lain misalnya. Ataukah Anda hanyalah tim yang rebahan aja Tari, badan remuk banget nih, jompo, pengen masas di rumah aja, manggil tukang pijat ke rumah. Nah, Anda tim yang mana nih Foxian? Boleh ya di-sharing, diceritain sama Tari Halona sambil request single favorit Anda Indonesia atau mancanegara, boleh banget. Dan sebelum kita menyapa lebih lanjut Foxian yang sudah joinan, baik itu di Facebook, Instagram, TikTok ataupun juga di WA, kita lanjut dulu yuk ke satu single yang vibesnya weekend banget deh pokoknya.

Monet FM Fox Radio Bali, simply the best station. Saga Saga Sing Adelawan. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Satu single spesial untuk Kak Ketut. Katanya so cold weather today. Brrr. Pusing pala Barbie katanya ya. Happy weekend guys. Semungut, semungut juga Kak Ketut. Emang banyak yang sudah sering mengeluh. Orang-orang di sekitar saya termasuk saya yang memang gak kuat sama dingin. Punya alergi dingin. Jadi harus mengelus dada karena sering meler jadinya dingin banget gak sih? Jadi harus pintar-pintar jaga kondisi. Kalau udah tahu cuacanya dingin dan gak kuat sama dingin, jangan sengaja cari penyakit ya. Pakai baju yang terbuka, minum es, AC-nya terlalu dingin. Itu nyari penyakit namanya Foxian. Kalau udah tahu cuacanya dingin kayak gini dan gak kuat sama dingin, mandi pakai air hangat ya. Kalau gak bisa tanpa AC, ya udah AC-nya yang sedang-sedang aja. Jangan kasih 16 derajat ya say. Terus minumnya yang hangat-hangat aja. Apalagi kalau minumnya teh jahe anget, dijamin langsung hangat seluruh tubuh ini ya. Lanjut lagi yuk menyapa selain Kak Ketut ada juga Kak Tupurwa. Selamat pagi dari seputaran Sesetan sudah hadir. Absen pagi aja ya Tari, selamat bertugas dan terima kasih. Makasih juga udah selalu ngabsen Kak Tu, sehat-sehat ya. Selamat pagi, ada juga Kak Cakra. Hai Tari, gimana kabarnya? Kemana weekend dan malam Saturday-nya nih Tari? Kemana ya? Kok belum punya ide? Boleh kali Kak Cakra kasih ide, enaknya ngapain ya weekend biar gak gini-gini aja. Halo Kak Gesade, mau request lagunya Nuka. Oke, Tari cek ya. Terus... buat kakak makasih gitu aja. Oke, okay. Thank you juga Kak Gosade. Lalu ada juga Kak Kade Afika di selan bawah Kaja Marga. Kak Afika, itu requestan lagunya lama banget, gak bisa Tari puter. Tari kan anak kekinian, jadi lagunya yang baru-baru ya kak. Lanjut lagi yuk, sapa-sapa. Halo, ada juga nih Kak Ayu di seputaran Renon Denpasar. Selamat pagi Fox Radio Bali, salam buat suami dan juga dua anakku yang lagi siap-siap mau jalan-jalan ke Pantai Sanur. Jam segini banget, tapi emang ya gak masalah sekarang Pantai Sanur soalnya banyak, rame, ada beraneka ragam bentuk kuliner sekarang di situ kan, jadi jam berapa aja sih enak buat ke Sanur ya. Semoga weekend ini katanya penuh bahagia, requestannya ditunggu ya Kak Tari. Oke, makasih Kak Ayu, semoga liburannya sama anak-anak seru ya, emang anak-anak masih liburan sekolah kan. Ada juga Kak Made di Gianyar, lagi buka toko dari pagi. Semangat buat semua pelaku UMKM di Bali, semoga dagangannya hari ini laris manis. Requestannya sila on seven yang mana aja. Amin, amin, amin. Semoga ramai pembelinya ya Kak Made. Lalu kita beranjak ke Kak Agus di seputaran Kuta, sudah joinan. Salam buat semua driver online yang lagi narik dari pagi katanya. Semoga orderannya lancar terus, requestannya ditunggu. Oke, lancar-lancar ya Kak rezekinya dan hati-hati di jalan.

Wanted to have my own Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adelawan. Masih kebayang-bayang sama keseruan Foxian dan juga krunya Fox Radio Bali ketemu sama bapak-bapak ganteng dari Silon 7 ya. Sheila Gang juga nampaknya mampir, banyak teman-teman saya yang tergabung dalam Sheila Gang, saya lihat posting foto. Seru banget, apalagi ntar lagi bakalan bisa menyaksikan performance mereka. Kemarin sih raw-nya ya udah bisa lihat di Fox Radio Bali, udah mantep banget kan, padahal baru segitu doang. Apalagi Pak Duta, emang gak ada abisnya, awet banget ya kan, ngalah-ngalahin parfum mahal, aromanya di tubuh tuh kalau salaman. Ada teman saya tuh salaman kayaknya gak cuci-cuci tangan sampai sekarang. Biar aromanya katanya nempel, ngalah-ngalahin parfum mahal gitu kan ya. Tapi kalau ngobrolin soal parfum nih Foxian, pernah gak sih Anda beli parfum karena wanginya enak banget waktu dicoba di toko ya kan, kan ada testernya tuh ya biasanya. Tapi udah dibeli yang masih kesegel, terus dipakai di rumah kok aromanya kayaknya beda sama yang tadi saya coba pas tester gitu ya. Tenang Foxian, ternyata itulah hal yang wajar, bukan ditipu ya sama pedagangnya. Jadi ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi aroma parfum bisa beda ketika kita coba tester sama kita udah beli dan langsung pakai sendiri. Yang pertama, saat mencoba parfum sebaiknya jangan cuma di kertas tester nih Foxian. Aroma parfum itu bakalan berkembang berbeda ketika bertemu dengan kulit kita ya. Jadi semprotkan di pergelangan tangan lalu tunggu sekitar 30 menit sebelum memutuskan untuk membeli. Jadi abis disemprot, jangan diam di situ, jalan-jalan aja dulu gitu ya. Nanti setelah setengah jam baru dicek lagi apakah aromanya masih tahan dan apakah masih sama ketika pertama kali disemprot. Terus yang kedua, tester di toko bisa aja udah lama kebuka nih Foxian, jadi aromanya sedikit berubah karena proses oksidasi ya. Dan selain itu, suhu dan juga kelembapan sangat berpengaruh. Parfum itu biasanya terasa lebih kuat di cuaca panas dibandingkan di ruangan ber-AC. Dan cara penyimpanan parfum juga penting banget nih Foxian. Simpan parfum Anda di tempat yang sejuk, kering dan juga terhindar dari sinar matahari langsung biar kualitas aromanya tetap terjaga. Dan yang terakhir, kimia kulit setiap orang itu berbeda ya. Jadi kondisi kulit, hormon hingga pola makan itu bisa membuat aroma parfum yang sama tercium berbeda pada setiap orang gitu. Jadi Foxian, amannya sebelum membeli parfum favorit Anda, jangan buru-buru memutuskan baru sekali semprot doang ya. Jadi coba dulu di kulit, beri waktu aromanya berkembang, asal jangan berkembang biak ya. Baru deh tentukan pilihan yang paling cocok untuk Anda.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Masih berangkantari Halona ya di Fox Good Vibes. Program kesayangan Anda yang akan menemani setiap Sabtu dan juga Minggu jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang. Anyway, Foxian, pernah gak sih Anda ngerasa nih ya udah bersikap baik, tapi kok kayaknya tetap aja kurang dihargai sama orang lain ya, bahkan terkadang sama pasangan sendiri. Bisa jadi nih ya Foxian, penyebabnya bukan niat Anda, melainkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa sadar sering dilakukan, ya kan? Kita kan punya kebiasaan-kebiasaan tuh. Kalau orang lain gak negor, gak ngasih tahu, kadang tuh kita gak ngerasa kayak gitu. Misalnya nih ya, terlalu reaktif saat dikritik, atau sering memotong pembicaraan orang lain, atau bahkan sibuk mengecek HP gitu ya saat lawan bicara sedang bercerita nih Foxian. Dan hal-hal sederhana kayak gini itu biasanya membuat orang merasa nggak dihargai. Dan selain itu, kebiasaan tidak menepati janji, kalau janjian sering datang terlambat, atau terlambat mengembalikan barang pinjaman atau pinjaman uang. Itu juga bisa loh ya, mengurangi kepercayaan orang terhadap kita. Jadi begitu kepercayaannya berkurang, rasa hormat pun ikut luntur nih Foxian. Dan yang gak kalah penting ya, jangan biarkan diri Anda itu terus-menerus diremehkan. Jadi menetapkan batasan yang sehat itu adalah bentuk menghargai diri sendiri, sekaligus mengajarkan orang lain untuk menghormati Anda. Jadi kalau misalnya ingin dihargai, ya hargai dulu orangnya gitu ya. Jadi saling menghargai nih Foxian. Dan ingat, rasa hormat itu tidak dibangun dari kata-kata Foxian, tapi dari sikap dan juga kebiasaan sehari-hari. Bilang doang saya hormat sama dia, saya menghargai dia, tapi sikap Anda itu selalu cuek gitu ya, gak mau tahu tentang keadaannya, gak ada rasa simpati-empati. Ya gak bisa dibilang kalau Anda itu menghargai. Jadi ayo Foxian, mulailah dari hal-hal kecil, mulai dari ngecek dulu, introspeksi, evaluasi diri gitu ya. Kenapa ya kok kayaknya orang-orang menjauh dari saya, kok kayaknya orang-orang tuh gak respect sama saya, saya kenapa ya gitu kan. Kalau Anda sudah menemukan titik permasalahannya, baru kita cari solusinya. Karena emang Foxian, merubah kebiasaan itu gak gampang. Tapi kalau gak dicoba, gak dimulai, ya gak bisa berubah juga, ya kan? Pokoknya intinya perubahan sederhana itu sering banget membawa dampak besar buat kehidupan kita. Jadi ayo Foxian, rubahlah hal-hal yang bisa membuat dampak-dampak negatif pada kehidupan kita, ya. Pokoknya kita buat yang good vibes aja deh.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sangat-sangat, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh. Mangde ilang, sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1.7 tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama. Fox, good vibes.

Wanita FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat sing adelawan. Nicky Becker dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati sudah ngebawa kita ke 27 menit lepas dari jam 11 pagi. Sumpah mati nih Foxian, harus dengerin berita informasi yang satu ini karena kalau enggak dijamin bakalan nyesel. Jadi ini dia ya, menyambut semangat kemerdekaan. Nah, saatnya tepat banget nih buat Mrs. Anda jadi semakin dikenal lewat Independence On Air Special August Package dari Fox Radio Bali. Jadi khusus selama periode promo, Anda bisa menikmati diskon hingga 50%. Dan menariknya lagi nih Foxian, harga itu sudah termasuk PPN dan juga PPH. Jadi makin hemat dan praktis dong. Dalam satu paket, Anda akan mendapatkan 17 kali adlibs dan juga 8 kali spot audio yang bakalan tayang selama periode 1 sampai 31 Agustus 2026. Pokoknya cocok ya untuk Anda yang ingin memperkenalkan produk, jasa, ataupun promo spesial kepada lebih banyak lagi pendengar di Bali. Tapi intinya satu, jangan ditunda-tunda. Karena promo ini Foxian hanya berlaku untuk deal mulai 1 sampai 31 Juli 2026 saja. Tidak berlaku kelipatan dan slot promosinya terbatas. Jadi ayo Foxian buruan. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini, langsung hubungi tim marketingnya Fox Radio Bali. Bisa di 0819-1125-8899 atau bisa juga di 0819-3758-8899. Independence On Air Special August Package, saatnya bisnis Anda mengudara lebih luas dan lebih merdeka, tentunya bersama dengan Fox Radio Bali.

FM Fox Radio Bali, simply the best station, sanga-sanga sing adelawan. Foxian, kalau siang hari ini Anda lagi bingung weekend enaknya kemana, buat lari ke satu tempat yang bisa menenangkan jiwa dan juga raga Anda. Pokoknya intinya cari tempat buat healing lah Tari, tapi gak cuma sekedar healing biasa, tapi ada tempat makan yang enak, pemandangannya kece, harganya ramah di kantong. Banyak maunya ya, tapi tenang aja, semua mau Anda satu solusinya, yaitu Mango Lango Lake. Pokoknya saatnya langsung mampir ya ke Mango Lango Lake, destinasi yang pas untuk melepas penat sambil menikmati suasana alam yang asri. Di sana nih Foxian, Anda bisa bersantai dengan menikmati pemandangan danau yang menenangkan dan jauh dari hiruk pikuknya kota. Jadi dijamin ya, cocok buat quality time bareng keluarga, pasangan ataupun sahabat, boleh ya. Soal makanan gak perlu khawatir, Mango Lango Lake menyajikan beragam pilihan menu, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas dan harga yang tetap ramah di kantong. Tuh, apalagi kalau misalnya Anda pengen ngadain acara, misalnya wedding reception, atau mau gathering, atau mau birthday party ya, semuanya bisa di sana Foxian, karena tempatnya juga luas tuh, komplit banget kan. Tempatnya luas, makanannya enak, harganya ramah di kantong, pemandangannya oke. Gak ada yang kurang tanpa celah. Jadi langsung aja ajak orang-orang yang Anda sayangi dan juga cintai untuk langsung meluncur ke Mango Lango Lake di Jalan Sawo nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Pokoknya kalau Anda langsung ke sana makan hari ini, dijamin weekend Anda jadi semakin menyenangkan dan juga jadi semakin komplit. Pokoknya bersantap berbeda hanya di Mango Lango Lake, aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Foxian, siapa nih yang kalau nonton drama, podcast, atau video YouTube selalu di speed 1,5 kali bahkan 2 kali? Alasannya sih biar cepat selesai, ya kan? Eits, tapi ternyata kebiasaan kayak gini tuh bisa bikin kita lebih gampang lupa sama isi tontonannya. Jadi menurut sejumlah penelitian, menonton video dengan kecepatan 1,5 kali hingga 2 kali itu emang masih bisa ditoleransi oleh sebagian orang ya. Tapi kalau terlalu cepat, apalagi di atas 2 kali, otak tuh punya waktu lebih sedikit untuk memproses informasi. Dan akibatnya nih Foxian, bukan cuma jalan cerita yang terlewat, tapi juga ekspresi wajah, intonasi, emosi, sampai detail-detail kecil yang justru penting dalam sebuah film atau drama. Jadi gak heran kalau setelah selesai nonton kita malah bingung atau cepat lupa dengan isi ceritanya. Jadi kalau ada teman yang nanya, udah nonton belum podcastnya atau filmnya? Spill dikit dong. Lupa jawabannya ya. Kalau untuk vlog atau podcast yang santai gitu ya, mungkin menonton dengan kecepatan lebih tinggi masih kerasa nyaman Foxian. Tapi kalau untuk film atau serial yang penuh emosi dan juga alur cerita, kecepatan normal tetap jadi pilihan terbaik agar pengalaman menontonnya lebih maksimal. Jadi nih Foxian, sesekali gitu ya, gak ada salahnya menikmati tontonan dengan tempo yang normal. Apalagi kalau Sabtu, Minggu, apalagi kalau free libur gitu kan ya. Jangan apa-apa maunya di skip-skip aja. Karena kadang momen yang paling berkesan itu justru ada di setiap jeda dan detail kecil yang sering terlewat saat kita terlalu terburu-buru.

Break the Limits with 102 FM Fox Radio Bali. Udah jam 12 ya. Siaran 2 jam tuh gak berasa, tau gak sih Foxian? Ya ampun, ternyata udah jam 12 aja. Oke, gak masalah, selamat makan siang ya. Besok kita jumpa lagi di jam yang sama, di program yang sama, Fox Good Vibes, jam 10 sampai jam 12 siang. Untuk yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Pokoknya nikmati weekend Anda, buat diri Anda bahagia. Karena bahagia itu mahal harganya. Dan pasti tetap jaga kesehatan ya. Dan semoga apapun yang terhadirkan bisa membuat weekend Anda jadi semakin menyenangkan, juga jadi semakin komplit. So keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adelawan. Dadah Fox.

Biantara suci.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita mar

Hai anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Posian kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Desa Kianyar Bali kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Foxian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing adalah lawan.

0: Rajang semang gek.
1: Rajang semang mok gek.
0: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mok, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mok gek.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sane meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Monoto FM Pulse Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk Anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sanga-sanga, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian, kalau sekarang ini produk sanga-sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian. Yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu, enggak sih? Gaskan sanga-sanga. Sing ada lawan.

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sangga-sangga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
5: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
5: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin masih berada dalam perjalanan Foxian, hati-hati di jalan. Dan Foxian kali ini ada Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah sekarang Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya, kemasannya gimana Yun? Waduh, ini modern banget Foxian ya, makanya dicoba aja dulu atau boleh dicek di Instagramnya kita. Aromanya juga segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkap, langsung aja nih Foxian datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau pesan aja nih di nomor ini 081-993-1102. Catat dulu ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Bagikan langit dan bumi ini Foxian ya. Udahlah sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisis, narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian, habis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen, atau juga sangat sian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik sangat-sangat. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Mbak. Foxian ya. Waduh, waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangat-sangat senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangat-sangat?

0: Radio. Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-sangga Skincare.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-sanga Hospitality.

ini Simply the Best Station. Sangat-sangat seng adalah lawan satu single dari Jessie J, Price Tag. Foxian, lebih penting mana nih, harga atau kesehatan? Lebih penting duit atau kesehatan, Foxian? Kalau Grace sih lebih penting kesehatan ya. Jadi gak apa-apa banget kalau setiap bulan Grace menghabiskan sesuatu yang cukup mahal yang pasti bisa dibarter dengan kesehatan dan hasil yang Grace dapat nih. Contohnya skincare. Kalau misalnya skincare, saya pasti memakai yang menggunakan bahan-bahan alami. Walaupun harganya lebih mahal, tapi gak apa-apa karena buat kesehatan jangka panjang ke depannya. Sama kayak produk yang wajib di stok sama Grace ya, kalau misalnya habis gajian itu adalah minyak balur sanga-sanga, Foxian. Karena ini emang bener banget ya, beli satu botol dipakainya bisa 2 bulan, padahal Grace tiap hari make gitu kan, di punggung, di perut, di telapak kaki, wah pokoknya gak bisa sakit kepala dikit langsung balur pakai sanga-sanga. Nah kalau Foxian pengen coba juga bisa banget nih, mau yang mana? Sanga-sanga tuh untuk minyak balur ada 2 varian ya, ada yang klasik yang aromanya lebih rempah-rempah dan juga ada yang ultimate yang aromanya lebih ke bunga-bungaan gitu. Tapi kalau untuk khasiat sama-sama the best, sama-sama terbaik, sama-sama begitu dipakai langsung nyerap ke dalam pori-pori terkecil dan memberikan kehangatan yang luar biasa. Yang pasti jangan aja sampai beli produk palsu, harus beli produk yang asli ya. Apalagi kalau Anda mungkin dulunya itu pengguna minyak kutus-kutus racikannya Babe Bambang Pranoto. Nah ini ya, jangan beli yang nama lama gitu, karena nama lama sekarang sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Ingat ya, kutus-kutus sudah bukan produk Babe Bambang Pranoto lagi. Jadi jangan sampai salah beli. Tahu-tahu nanti begitu beli, terus bilangnya, kok beda sih manfaatnya lah yang dibeli produknya, bukan sanga-sanga sih. Dan sekarang ya, ada produk terbaru dari sanga-sanga, yaitu namanya Gatal-Gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit. Kayak Grace, alergi karpet, Foxian. Jadi kalau udah duduk di karpet, pasti langsung tuh kakinya gatal-gatal. Terus kayak bentol-bentol gak jelas ya. Terus udah gitu pokoknya udah gak cantik. Udah gitu gatelnya bikin gak nyaman gitu. Nah ini wajib banget stok yang namanya Gatalin. Nah kalau misalnya Anda pengen melihat ya, gimana sih kemasannya, harganya berapa, manfaat dari tiap produknya apa aja, boleh langsung kunjungin aja Instagramnya di @sanga_sanga_bali dan juga di websitenya www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing adalah what?

Udahlah, gak usah takut gendut Foxian. Yang penting pikiran tenang ya, perut kenyang. Tapi emang iya, masih ada orang yang kalau kita gendut kita gak dibully, ya kan? Kalau Foxian lebih milih mana? Udahlah gak apa-apa, yang penting gak stres. Atau diet sampai mati-matian sampai stres biar gak kelihatan gendut. Kalau Gracie udahlah, yang penting pikiran tenang, hati senang, ya kan? Makanya kalau saya stres dikit larinya ke makan, capek dikit larinya ke makan, bete, mumet larinya ke makan. Nah, kalau Foxian juga sama kayak gitu, biar happy, ya kan? Makan aja dulu, makannya di Mangulangule, karena di sana tempat makan yang pasti enak banget, selain perutnya kenyang, hatinya senang karena pemandangan danau yang super duper cantik, suasananya asri dan juga nyaman, dan pastinya jauh dari bisingnya kota Denpasar. Nah, kalau perkara makanan ini nggak bisa diaduk Foxian, karena emang enak banget, punya cita rasa yang khas ya, mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood. Untuk harga nggak usah takut ya, di sana tuh benar-benar terjangkau ya, jadi pas banget buat anak kos ya kan, buat crazy rich juga bisa, semua kalangan makan di Mangulangulek. Mau sendirian, mau makan bareng sama keluarga RT RW Banjar, boleh banget karena tempatnya gede banget ya. Mau bikin event di sana, birthday party atau mungkin wedding, boleh banget langsung cus ke Mangulangulek yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar, Bali. Jadi jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian. Kemana? Kemana? Semuanya bareng-bareng kemana? Ya bener banget, ke Mangulangulek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: Radio.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang deilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1.7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Rajang semang, gek.
2: Rajang semang, kok, gek.
0: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Inggih, mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang, yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, gek.
2: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
0: Inggih, gek. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
2: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggi punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: Sing Adalawan.
1: Bali Topics. The most influential chart in the Salad.
2: Break the limits with 1FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sing Adalawan. Happy Saturday. Sudah di jam 4 sore Wita. Saat ini Anda mendengarkan deretan 20 single mancanegara yang paling hits dan bersaing merebutkan jawaranya. Tentu saja di edisi ke-27 di tanggal 4 Juli 2026. Jumpa kembali bersama saya, of course, Yuka Putri yang siap membongkar 20 single mancanegara yang berada di jajaran chart Bali Top Hits dan santai sore Anda. Sambil menikmati akhir pekan, pasti akan ada single yang akan bertahan, turun, dan bahkan naik peringkat melesat. Tapi tunggu dulu, Yuka gak sendirian nih, karena Yuka ditemenin sama Johan Wahyudi as Music Director Compiler, Iya Sagip as Production, dan saya sendiri Yuka Putri sebagai host and scriptwriter. So, are you ready to enjoy the 20 singles? So, let's go!
1: Bali Pop, the most influential chart in the Salad.
2: Sebelum Yuka memulai peringkat paling bawah alias nomor 20 Foxian, seperti biasa ada satu single yang harus meninggalkan chart Bali Top Hits yang udah bertahan selama 20 pekan lamanya. Kali ini single milik Lake Anna, Valian Russian, harus rela pergi dari chart Bali Top Hits. Dan seperti biasa akan ada satu single yang masuk sebagai new entry. So let's check this out.
1: Bali Top Hits, the most influential chart in the Salad.
2: Sebelum juga ngasih tahu kisi-kisinya, siapa sih yang akan memasuki sebagai new entry on this week? Yuka kasih tahu dulu peringkat paling bawah nomor 20. Sayang banget Zain harus rela mundur 5 langkah dengan menggandeng singlenya Die For Me di peringkat 20.

0: Bali Podcast, the most influential chart in the salad.
1: Yes, are you ready? Who is you entry on Chart Bali Top Hits on this week? Langsung menduduki di peringkat 19 Chart Bali Top Hits, Katy Perry dengan singlenya Watch It Burn. Dirilis di tanggal 25 Juni 2025, lagu ini sekaligus hadir bersama video musik sinematik yang langsung menyita perhatian penggemarnya di seluruh dunia. Dan single ini membawa nuansa pop rock yang menjadi identitas awal karir dari Katy Perry. Yang menariknya, Foxian, dari rilis kali ini bukan hanya musiknya aja, melainkan juga visual yang menyertainya. Wow! So let's play this is new entry chart Bali Top Hits.
2: Number 19.
0: New entry on Bali Top Hits.

0: Lollipop, the most influential chart in the salad.
1: Masih bersama Yuka Putri on chart Bali Top Hits this week. Di posisi ke-18 Foxy Yen sempat menjadi new entry di minggu lalu. Kali ini Alesso mengajak One Republic dengan singlenya In Your Eyes berhasil maju satu langkah ke peringkat 18. Lagu bergenre Progressive House ini bernuansa nostalgia yang dirilis pada 5 Juni 2026 di bawah naungan label rekaman Capitol Records. Dan kolaborasi ini menjadi karya terbaru yang melanjutkan kesuksesan kolaborasi ikonik mereka sebelumnya seperti If I Lose Myself.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Of course with me Yuka on chart Bali Top Hits. Comeback di awal tahun 2026. Wah, ada siapa nih? Lewat albumnya The Romantic dengan lagu andalannya Cha Cha Cha.

berhasil up satu angka ke posisi 17 di chart Bali Top Hits. Yes, lagu ini sukses banget ya, viral di TikTok sebagai audio dance dengan lebih dari 12.000 konten berkat beat yang funky dan sentuhan Latin yang bikin penggunanya semakin berjoget ria. Gimana? Sudah siap bernyanyi dan berjoget dengan lagu Cha Cha Cha dari Bruno Mars Bosian? Let's play!

0: Lollipop. The most influential chart in the Salad.
1: Berhasil maju satu langkah ke depan, kali ini sama seperti Bruno Mars, Bibi Rexha, David Guetta dengan singlenya yang berjudul Sad Girls berhasil berada di posisi 16. Lagu kolaborasi pop dance ceria dari Bibi Rexha dan juga David Guetta resmi dirilis di bulan Juni 2026 dan lagu berdurasi 2 menit ini merupakan salah satu track utama dari album visual Bibi Rexha yang bertajuk Dirty Blonde, menampilkan perpaduan vokal emosional dengan ketukan progresif dance yang energik. Number 16.

0: Radio.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngebedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Gek, enggalin mas saya ge, atau hen mau gek mekarya? Pang montora bisa anggon gek.
3: Gek mau gek, antas dumun. Niki gek kari mas saya ge, pang ten nyanan ke di gunung wenten ne kecag.
4: A few moments later.
2: Gek, ada cak mekelo ajan. Sing suat-suat tulang tuni, na engken gek.
3: Moge, Niki, jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas gek eh.
2: Mimi, je uleng tuni mekelo saja nulian Niki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara Niki. Niki, gelah mok gek bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija jak tempelur ruas. Untuk harga sane lebih terjangkau, semeton preside ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili untuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkapnya ne, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Balik apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
5: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox? Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sanga-sanga klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mata niki ke nomor 081-993-100-102. Ngawali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
6: Bali Topics, the most influential chart in the salad.
7: Beda halnya sama satu single Edie Falsian, harus turun 6 peringkat di minggu ini ada Bibi Rexha kembali dengan singlenya I Like You Better Than Me. Yeah, sama seperti lagu sebelumnya yang menggandeng David Guetta. Tapi kali ini single yang berjudul I Like You Better Than Me itu mengeksplorasi tema kerentanan, perjuangan melawan rasa insecure, dan tekanan standar kecantikan di industri hiburan. 15.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Saleh.
1: Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Lanjut yuk di posisi ke-14. Kolaborasi pop yang dibawakan oleh penyanyi asal Swedia, yes, this is Zara Larsson, yang menampilkan bintang pop asal Kolombia, Shakira. Waduh, ini perpaduan yang keren banget antara Zara Larsson dan juga Shakira. Lagu dirilis di bulan Mei 2026 ini melalui label Summer House and Avril Records berhasil naik 2 angka ke peringkat 14 minggu ini dengan singlenya Euro Summer. 14.

0: The most influential chart in this hour.
1: Lanjut adalah kolaborasi epic nih antara DJ atau produser Martin Garrix dan penyanyi Ed Sheeran. Resmi dirilis di bulan Mei 2026, Foxian, lagu yang sebelumnya dikenal di kalangan penggemar sebagai Rewind Repeat It, ini menjadi salah satu rilisan EDM paling dinantikan setelah pertama kali dibawakan pada tahun 2015. Seperti apa lagunya? Let's go! 13.

0: Lollipop, the most influential chart in the Salad.
1: Maju satu langkah ke posisi 12 minggu ini, lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Dibawakan oleh kolaborasi mega bintang Shakira udah pasti ya, tapi kali ini mengajak Burna Boy. Dengan Dai-Dainya dirilis di bulan Mei 2026, dan lagu ini mengusung genre perpaduan Afrobeat dan Pop Latin yang sangat energik, serta menjadi anthem untuk FIFA Global Citizen Education Fund. 12.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Saleh.
1: Foxian, gimana sudah siap belum mendengarkan lagu kolaborasi lintas generasi? Ya, hanya lagu yang berada di posisi 11 minggu ini, Bring Your Love. Lagu yang dinyanyikan oleh Madonna dan juga Sabrina Carpenter. Dan lagu ini mengusung genre dance pop dengan sentuhan house disco dan diproduseri langsung oleh Madonna bersama Stuart Price. Dan lagu ini sukses banget, maju selangkah ke depan ke peringkat 11 minggu ini. Number 11.

0: The most influential chart in the salad.
1: Masih bersama Yuka on chart Bali Top Hits on this week. Voxie, lanjut you di posisi ke-10 besar. See It Again adalah lagu kolaborasi antara penyanyi asal Afrika Selatan, Thailand, dan penyanyi pop Swedia, Zara Larsson. Wah, kayaknya Zara Larsson ngeborong banyak di chart Bali Top Hits. Lagu yang kali ini berada di posisi ke-10 dirilis di bulan April 2026. Dan lagu ini menampilkan perpaduan unik antara ketukan ama piano dan R&B khas Thailand dengan vokal pop energik ala Zara Larsson. So, ini dia naik satu angka ke posisi 10. This is See It Again.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Saleh.
1: Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangga-sangga sing ada lawan. Wah, sudah anteng aja nih dengerin chart Bali Top Hits. Karena udah gak sabar untuk mendengarkan di posisi ke-8 ada kolaborasi antara Lisa Blackpink dan juga DJ Anima melalui lagunya Bad Angel. Sukses banget nih mencari perhatian dan sukses menunjukkan konsistensinya dengan baik 2 angka ke peringkat 8 minggu ini. Gak hanya dari segi musik aja, lirik Bad Angel juga menyimpan makna yang menarik untuk dibahas. Dengan konsepnya yang gelap, lagu ini menggambarkan sisi lain dari diri seseorang yang berani menerima diri sendiri apa adanya. Number 8.

0: lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Lagu utama dari album keempat Now You're Horan yang dirilis di bulan Juni 2026 berhasil nih naik satu angka ke peringkat 7 chart Bali Top Hits, dan single yang berjudul Dinner Party menceritakan awal mula kisah cintanya dan juga menampilkan emosi yang mendalam sekaligus menjadi pembuka kembalinya Now You're Horan setelah hiatus. Number 7.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Masih bersama Yuka Putri di Chart Bali Top Hits di edisi ke-27 minggu ini. Lanjut di posisi ke-6, yes, lagu berdurasi 3 menit ini dirilis di bawah naungan label Spinning Records. Sukses maju satu langkah ke posisi 6. Yeah, Hi Ha Project, Sia, David Guetta dengan singlenya yang berjudul Away Tonight dirilis di bulan April 2026. Dan proyek ini benar-benar dinanti banget karena menjadi reuni trio setelah 15 tahun sejak kesuksesan mega hit mereka di tahun 2011 yang bertajuk Titanium.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Salem.
1: Masuk 5 besar chart Bali Top Hits, dimulai di posisi kelima kali ini ada Sia dengan singlenya Fist Fighting a Sandstorm yang berhasil naik 1 angka. Lagu ini dirilis ulang pada awal tahun 2026 sebagai bagian dari perayaan edisi deluxe ulang tahun ke-10 dari albumnya Sia yang bertajuk This Is Acting. Number 5.

0: Bali Topics, the most influential chart in this hour.
1: Masih bersama Yuka kembali yang selalu setia menemani Anda di Chart Bali Top Hits setiap hari Sabtu di jam 4 sore. Kali ini sayang banget jawara kita Foxia di minggu lalu, Jennifer Lopez, David Guetta dengan singlenya Save Me Tonight harus rela merelakan tahta jawaranya dan berada di posisi keempat minggu ini. Video musik resminya itu dirilis pada pertengahan April 2026 dan mendapat pujian atas visualnya yang bernuansa pesta dan sayang megah. Number 4.

The most influential chart in the salad. Nggak terasa memasuki 3 besar chart balit sub hits Foxian. Ya, kali ini berhasil maju 2 langkah ke posisi 3. Single Sideways from Charlie Puth featuring Coco Jones dirilis di bulan Maret 2026 di bawah label Atlantic Records. Dan lagu ini menjadi bagian dari album terbaru dari Charlie Puth, Whatever Cleavers, dan bercerita tentang komitmen serta keteguhan dalam menjalin hubungan asmara meskipun sudah menghadapi berbagai masa sulit. Number 3.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Lanjut kali ini di posisi kedua, lagu kolaborasi bernuansa Latin Pop dengan sentuhan irama Vallenato yang dibawakan oleh mega bintang Kolombia, ya Shakira kembali bersama penyanyi Belle, sukses naik satu langkah ke peringkat runner up minggu ini. Yoi, Algo Tu. Lagu ini menceritakan tentang menjalani cinta yang mengalir apa adanya tanpa terlalu memikirkan rencana ke depan dan atau memperdulikan omongan orang lain. Number 2.

0: Bali Podcast, the most influential show in TV Salem.
1: Masih dari kawasan lain, Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X dan Pasar Bali. Masih bersama Yuka on chart Bali Top Hits on this week. Tapi sebelum Yuka bongkar siapa jawara terbarunya di minggu ini, seperti biasa Yuka akan mengulang kembali bagi Anda yang mungkin baru aja bergabung di Fox Radio Bali. Tenang saja, Yuka juga masih pengen lama-lama di sini ya. Dan Foxian juga akan lebih menikmati lagu-lagu yang ada di chart Bali Top Hits. Kali ini Yuka akan flashback kembali untuk recap 10 besar chart Bali Top Hits di edisi ke-27 minggu ini. Yeay, di posisi ke-10 ada Tyla featuring Zara Larsson. Yes, see it again.

0: Radio.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah!
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
6: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
7: A few moments later.
5: Dek, kok lama banget sih, dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
6: Kak, ini loh, minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
5: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
8: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
9: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
10: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Radio.
1: Valley Pop, the most influential chart in this island.
2: Break the limits with 107.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Gimana Foxian? Lagu-lagu 10 besar tadi sudah sing ada lawan bukan? Tapi jawara di minggu ini ada yang makin sing ada lawan seperti sangat-sangat. Setelah bertahan selama 16 pekan di chart Bali Top Hits, single yang menjadi jawara di edisi 27 minggu ini adalah single milik, ya, Ava Max, Kill It Queen. Lagu yang kental banget ya dengan nuansa upbeat dirilis di bulan Februari 2026 menjadi titik awal babak baru bagi sang penyanyi sebagai artis independen. Wah, siapa sangka membawa Ava Max menjadi jawara minggu ini di chart Bali Top Hits. So, congratulations my queen, Ava Max.
0: Those are the best for a week. Bali Top Hits. Number 1.

0: Bali Podcast, the most influential chart in the Salem.
1: Dan akhirnya kita sampai di penghujung chart Bali Top Hits di edisi ke-27 Minggu 80. One more congratulations for Ava Max, Kill It Queen, yang berhasil menjadi number one setelah naik satu peringkat dan merebut posisi puncak minggu ini. Terima kasih sekali lagi Foxian sudah setia mengikuti perjalanan 20 single mancanegara hits yang tentu saja bersaing versi Fox Radio Bali dari posisi 20 hingga posisi jawara. Dan Yuka mau ngingetin lagi, jangan lupa bagi Anda yang mungkin baru aja nih dengerin Yuka dan udah kelewatan jauh, tenang, silakan follow dulu Instagram Fox Radio Bali di @102fmfoxradiobali untuk pantengin siapa-siapa aja yang berada di peringkat 20 sampai jawara minggu ini. Dan biar gak kelewatan keseruannya Yuka untuk membongkar 20 single mancanegara di chart Bali Top Hits, makanya jangan lupa streaming bisa juga di Fox Radio Bali di foxradiobali.com. Dan request lagu mancanegara kesukaan Anda hanya di Fox Radio Bali. Akhir kata saya Yuka Putri S. House sekaligus scriptwriter, Johan Wayudi selaku music director and compiler, dan Ia Sagib S. Production pamit undur diri dari chart Bali Top Hits. So break the limits with 102FM Fox Radio Bali. Yuka Putri sign out. See you next week on chart Bali Top Hits setiap hari Sabtu dari jam 4 sore WITA. Keep smart, stay humble, and always grateful. Happy weekend everyone. Bye-bye.
0: Bali Top Hits, the most influential chart in the Salem. Radio.

quitte Nanak Akabihan. Riwakasan wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanamangguh rahayu. Doh pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Zeng Adalawan. Folks Night Owl.

The best station, sing adalah one. Hayo, siapa yang di malam minggu ini masih keinget mantan? No. Waduh, baru juga opening sudah menyinggung perasaan Foxian aja yang masih gagal move on sampai malam hari ini ya. Mohon maaf lahir dan batin deh kata baby ya kalau kayak gitu ya Foxian ya. Itu gimana nih kabarnya Foxian di malam hari ini semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya dan bahagia selalu juga. Di malam minggu ini tentunya ya baby nongol untuk ngerecokin Ande. Oh enggak dong. Enggak ngerecokin dong ya, nemenin Anda dengan lagu-lagu kesayangan Anda sampai nanti pukul 8 malam tentunya di program kesayangan Anda Fox Night Talk. Gipain nih jam segini nih Foxian. Kegiatan apa yang dilakukan Anda di malam minggu pada hari ini? Apakah ada yang lagi kena macet ya? Karena baby tadi juga kena macet, ya ampun jalannya padat ya hari ini ya. Entah emang malam minggu kah atau memang lagi rame aja gitu ya, lagi pada jalan-jalan gitu Fox ya. Dan untuk Anda mungkin yang hari ini gak jalan-jalan gak apa-apa, tenang aja, ada Bibi kok yang akan nemenin Anda dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Makanya ayo gabungan nih bareng Bibi di sini ya, melalui WhatsApp di 087878-104-102. Boleh banget langsung aja dikirimin salam-salam, boleh request lagunya, boleh curhat-curhatannya juga boleh, apapun ya langsung aja dikirimkan melalui WhatsApp di 087878-104-102. Dan untuk Anda yang mau dengerin Fox Radio Bali di mana saja dan kapan saja, langsung aja gabungan streamingan di www.foxradiobali.com supaya bisa tetap mendengarkan penyiar-penyiar kecenan hits ya Fox Radio Bali siaran. Langsung aja streamingan di www.foxradiobali.com. Gak lupa juga loh ya di sosial medianya dipantengin terus supaya tetap up to date ya. Informasi-informasi terkini bakal diupdate juga melalui Instagram di 102 FM Fox Radio Bali dan juga di Facebooknya, jangan sampai kelupaan juga di Fox Radio Bali. Pokoknya di malam minggu ini, di hari ini, di sore hari ini, sampai nanti malam, baby gak mau denger ada yang galau, ada yang sendiri, ada yang lonely, yang gak mau, no ya, kita harus happy-happy karena hari ini adalah hari Sabtu, di mana weekend juga, di mana malam minggu juga, kita gak boleh pusing-pusing, kita gak boleh stres-stres. Baby Jasmine hadir tentunya untuk menemani Anda sampai nanti pukul 8 malam, kita seru-seruan banget, only on Fox Night Talk.

0: Talks Night Talks.
1: Sapa sire niki sene kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun persedan ngicenin akeh manfaat majengreng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: We'll be right back.

FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah Wan. Yeay, satu buah lagu sudah mengudara untuk Anda Foxian. Semoga bisa menemani malam minggu Anda ya, di malam hari ini yang lagi kena macet. Semangat sih katanya baby ya Foxian. Nikmatilah kemacetan itu ya, hitung-hitung jalan-jalan. Tapi hasilnya gak jalan-jalan. Alias kena macet, gak apa-apa ya, sabar ya. Sembari menunggu kemacetan, denger-denger aja nih lagu-lagu yang baby hadirkan. Informasi-informasi yang baby hadirkan gitu kan. Apalagi sekarang udah mau mendekati bulan Agustus, walaupun sekarang masih tanggal 4 sih sebetulnya ya. Tapi sedikit lagi kita sudah akan menyambut hari kemerdekaan. Siapa yang udah siap? Baby sudah ready banget nih untuk berlomba. Tapi kali ini Baby tidak akan membahas tentang lomba, tapi Baby akan mengajak Anda nih yang mungkin punya usaha gitu kan, yang ingin dipromosikan gitu. Sekarang tuh yang pas banget untuk Anda bikin bisnis Anda makin dikenal lewat Independence On Air Special August Package di Fox Radio Bali. Khusus selama periode promo ini, Anda bisa menikmati diskon sampai 50%. Dan tenang aja, harganya udah termasuk PPN dan juga PPH. Dalam satu paket, Anda bakal mendapatkan 17 kali adlibs dan 8 kali spot audio yang tayang sepanjang 1 sampai 31 Agustus 2026. Cocok banget nih untuk Anda yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif lagi. Tapi ingat loh ya Foxian ya, promo ini hanya berlaku untuk deal mulai 1 sampai 30 Juli 2026. Tidak berlaku kelipatan dan slotnya juga terbatas banget. Jadi jangan sampai kehabisan, jangan sampai kelewatan juga. Langsung aja hubungi tim marketing Fox Radio Bali di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899 sekarang juga ya. Independence On Air Special August Package, saatnya bisnis kamu mudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

0: Talks Night Talks.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun persit ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Simply the Best Station sangat-sangat sing adalah lawan. Untuk Anda ini Foxian yang hari ini mungkin berhalangan untuk healing, untuk jalan-jalan, untuk malam minggu, tenang aja kan masih ada esok hari ya di hari minggu. Untuk Anda yang besok bingung nih, aduh kemana ya hari minggu, healing bareng teman, bareng keluarga atau sekedar quality time sendiri aja, cus meluncur langsung aja ke Mangolango Lake Resort. Karena di sini Foxian bisa healing sambil nikmati pemandangan danau yang tenang, suasana yang asri, nyaman dan jauh dari bisingnya kota Denpasar. Kalau soal makanan, Mangolango Lake punya menu yang paling lengkap, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Untuk harganya juga masih terjangkau banget, pas banget untuk Anda yang mau nongkrong, makan bareng keluarga, atau sekedar quality time aja gitu. Langsung aja cus meluncur ke Mangolango Lake Resto yang berlokasi di Jalan Sawo, nomor 122, lingkungan Pacu, Kelurahan Bitre, Gianyar. Jangan lupa mampir loh ya, dan ajak semua orang kesayangan Anda untuk merasakan ambience dan juga makanan yang ada di Mangolango Mangolango Resto. Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: Night Talks.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Yire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali. Rajang semang, gek.
3: Rajang semang, mok, gek.
2: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yening wajah tiangnya niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, gek.
3: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
2: Inggih, gek. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, gek.
3: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, ingge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan. Fox Radio.

Station sangat-sangat sing adalah one. Lady Gaga, Save of a Woman. Baru saja mengudara untuk Anda Foxian di malam hari ini. Semoga bisa menemani malam minggu Anda ya di malam hari ini Foxian. Semoga untuk Anda mungkin ada yang lagi kerja, ada yang lagi mengejar deadline, ada yang lagi kuliah, ada yang lagi belajar semuanya. Semoga lagu-lagu yang Bibi hadirkan bisa menemani di segala kegiatan Anda ya. Dan sekarang Bibi mau menyapa dulu untuk Foxian yang udah hadir bareng Bibi di sini. Terima kasih banyak. Ada Kak Gedi Pasusudiana sudah kita hadir dari seputaran Monang Maning. Terima kasih. Lalu ada Kak Cakra juga. Halo.

Halo, selamat malam. Terima kasih ya sudah ikutan hadir bareng Baby. Lanjut lagi ada Kato Perua, kiu kiu. Tor monitor kedua ya. Terima kasih lo ya Kato Perua sudah absen malam. Terima kasih banyak. Long time no see lo ya, lama banget rasanya. Gak cuap-cuap, tidak menyapa fungsien gitu kan. Lanjut lagi ada Bligus Bawa dari seputaran Batu Bulan sudah ikutan hadir juga. Terima kasih banyak. Lanjut lagi ada Kamadendra Saputra dari Desa Tomar Ketabadan sudah ikutan monitor juga, sudah ikutan hadir. Kirim salam buat aku yang lagi nyantai sambil ngeteh katanya. Asik, seru banget ya, nyantai ngeteh gitu ya. Pakai biskuit, pakai godoh. Mantep tuh pakai godoh ya. Lanjut lagi di sini yang udah hadir ada Nyoman Landung dari seputaran Klungkung. Terima kasih banyak. Ada Ide Ayu Ketut Anom juga dari seputaran Sidembunut Bangli. Terima kasih. Ada Kandek Pajar, ada Dewa Boncu dari seputaran Kedewatan Ubud sudah ikutan hadir juga, terima kasih. Ada Tumiung Virgo juga, terima kasih banyak. Pak Atut Tirta Kanuruhan dari seputaran Gianyar sudah ikutan hadir juga. Mariendra Saputra dari Desa Tomar Ketabanan sudah ikutan hadir juga. Ada Oka Mulyarta dari seputaran Padang Sambian. WNC aja dari seputaran Mas Ubud sudah ikutan hadir. Ikutan Ari Sugina Dinasera juga sudah ikutan hadir dari seputaran Padang Sambian, terima kasih ya. Ada Abah Waisel dari seputaran Samplangan Gianyar sudah ikutan hadir juga, terima kasih banyak. Dan untuk karena fungsi yang mau request lagu, yang mau kirim salam boleh banget dong ya. Baby tungguin sampai nanti menuju pukul 8 malam.

0: Talks Night Talks.
1: Selamat tahun Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Jalan-jalan ke Bali, kurang lengkap kalau nggak mampir ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada banyak kuliner dan cafe hits yang ada di sana. Kalau soal staycation, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari 1 bedroom, 2 bedrooms, sampai 3 bedrooms. Semuanya punya private pool loh. Untuk akses ke tempat-tempat yang FYP juga deket banget. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga ini. Di nomor WhatsApp 085288-8-3x085. Sekali lagi, 085888-8-3x085. Untuk update informasi selanjutnya, follow Instagram di @sangasangavillas. Bisa juga di TikTok @sangasangahospitality atau di website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
3: Selamat datang di Politeknik Bakti Semesta, Polibes. Tempat Anda membangun masa depan. Polibes menawarkan 3 program studi yang relevan dengan kebutuhan industri, yaitu bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, rekayasa keamanan siber, dan didukung dengan dosen yang ahli di bidangnya. Polibes juga menawarkan kesempatan untuk magang dan kerjasama dengan industri, sehingga Anda dapat memperoleh pengalaman praktis dan membangun jaringan profesional. Dengan fasilitas kampus modern dan teknologi terkini, serta metode pembelajaran yang inovatif, Anda akan siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Di Polibes, Anda tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Jadi, bergabunglah dengan Polibes dan bangun masa depan Anda dengan percaya diri. Polibes, your life change start here. Daftarkan diri Anda sekarang di nomor 081-1266-7088 atau datang langsung ke kampus Politeknik Bakti Semesta, Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Hanya dengan Rp660.000 per bulan, Anda sudah bisa kuliah.

0: Are you coming in or what?
1: Folks, night out.

World FM Vox Radio Bali Simply The Best Station sangat-sangat sing adalah One Snoop Dogg featuring Pharrell Williams Drop It Like It's Hot. Baru saja mengudara untuk Anda Foxia di malam hari ini. Semoga bisa menemani malam hari Anda Foxia di malam hari ini. Dan Baby mau ingetin untuk Anda supaya Anda gak kelupaan juga tentang reward umroh nih bareng sangat-sangat ya. Jangan sampai kelewatan karena periodenya itu sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja. Caranya juga lebih mudah lagi dari yang sebelumnya. Jadi kenapa enggak dicoba dulu, siapa tahu Anda beruntung ya Foxian. Jadi caranya itu Foxian bisa mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat sangat reguler varian Belur, Tanamila Tanamo Klasik atau Ultimate ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya itu di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap, pilih kategori pesertanya, karyawan, konsumen atau sangat sian. Tuliskan kategori peserta pada amplop. Kalau udah semua diikuti syarat dan ketentuannya, boleh banget langsung kirim aja amplopnya ke Vox Radio Bali atau bisa ke pabrik sangat-sangat di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bagbakan Gianyar Bali. Ingat lo ya Foxian, semakin banyak mengirim semakin besar peluang Anda untuk menangin reward umroh bareng sangat-sangat.

Bad Girl Laser, Putri Jazz, Timmy Burr, Cold Water, Air Dingin. Siapa nih ya Foxian waktu kecil, waktu masih bocil sering banget dimarahin sama mama, sama ibu, sama bunda gitu. Karena kebanyakan minum air dingin ya, pilek, batuk, nanti batuk. Tapi benar loh ya, mengonsumsi air dingin terlalu banyak itu juga bisa bikin kita batuk, bikin kita pilek juga. Tapi di sisi lain ternyata air es alias air dingin ini, cold water ini, ada manfaatnya ya untuk tubuh kita. Di balik beberapa efek sampingnya, efek minum air es setiap hari itu ternyata nggak selalu buruk loh Evoxian. Jika dikonsumsi pada waktu yang tepat, air bersuhu dingin ini justru memberikan berbagai manfaat untuk kesehatan. Yang pertama itu air es ya, dengan kita mengonsumsi air es atau air dingin itu bisa mencegah overheating saat olahraga. Jadi saat olahraga intens, suhu inti tubuh itu akan meningkat secara signifikan. Minum air dingin atau air es selama sesi olahraga terbukti efektif untuk membantu menurunkan suhu inti tubuh kembali normal lagi. Hal ini akan mencegah kamu dari kelelahan akibat kepanasan atau heat exhaustion dan memungkinkan kamu untuk berolahraga lebih lama dan performa yang lebih stabil lagi. Lalu selanjutnya, meningkatkan rasa ingin minum. Betul banget sih ini ya, air dingin, air es itu benar-benar ngebuat kita tuh pengen minum rasanya ya, karena udah ngebayangin dinginnya dan ademnya gitu. Air yang dingin umumnya terasa lebih menyegarkan, terutama di cuaca yang panas. Jadi kesegaran ini secara psikologi mendorong seseorang untuk minum lebih banyak lagi dibandingkan jika disuguhi air bersuhu ruang atau air yang hangat. Dengan demikian, resiko dehidrasi pun dapat dicegah dengan lebih optimal lagi. Untuk mendukung daya tahan tubuh, pastikan Anda selalu mencukupi cairan harian Anda, Foxy. Jadi ada manfaat yang membuat kita tuh rasa pengen minum terus gitu ya. Last not but not least nih, Foxy ya, sedikit meningkatkan pembakaran kalori. Jadi tubuh manusia secara alami menjaga suhu intinya di kisaran 37 derajat Celcius. Saat Anda meminum air es, tubuh perlu mengeluarkan energi atau kalori ekstra untuk memanaskan air tersebut hingga sesuai dengan suhu tubuh. Jadi proses ini disebut termogenesis ya. Meski jumlah kalori yang dibakar sangat kecil, sekitar 8 kalori per gelas, hal ini tetap merupakan respon metabolisme tubuh yang sangat normal. Jadi itu dia Foxian, beberapa manfaat meminum air dingin atau air es yang selama ini kita selalu mikirnya kalau minum air dingin itu bisa bikin pilek, bisa bikin batuk juga. Tapi di sisi lain ternyata dengan minum air es itu ada manfaat untuk kita sendiri ya, untuk tubuh kita sendiri. Tapi dengan porsi yang cukup dan tidak berlebihan tentunya.

Breakly Mix with 107 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Gak kerasa Foxy yang sudah hampir 2 jam Baby menemani Anda di program kesayangan Anda Fox Night Talk. Ini sudah waktunya Baby pamit untuk diri Foxy ya. Tapi sebelum itu Baby mau ngucapin terima kasih banyak untuk Foxy yang udah hadir, yang udah nemenin Baby selama hampir 2 jam. Baby juga minta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum sempat Baby bacakan semuanya, dan juga request lagu yang belum sempat Baby putarkan. Kita jumpa lagi besok tentunya Foxian ya di Fox Night Talk dari jam 6 sore sampai dengan jam 8 malam. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Baby Jasmine pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 107 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. See you, bye.

0: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Radio Bali.

Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1002. Mali pisan di nomor 081-993-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sangat-sangat, gek.
0: Travel size, mbok. Jakti lho ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Fox Radio Bali.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa delawan. Selamat malam Foxian, ada Rino Purba lagi dan Babe Bambang Pranoto seperti biasa yang akan nemenin kamu di malam hari ini start jam 8 sampai jam 11 malam. Babe.
1: Halo.
0: Kita kayak lagi teleponan ya, Be.
1: Iya. Halo juga.
0: Babe, gimana kabarnya, Be?
1: Halo.
0: Ini malam Minggu, Babe masih on power banget nih Foxian nih.
1: Iya. Saya seneng.
0: Apa tuh, Be? Spill dong, Be. Kesenangannya dibagi dong.
1: Seneng saya hari ini. Saya begitu banyak dapat informasi.
0: Informasi menyenangkan, yeah, nih kayaknya.
1: Menyenangkan, happy. Betul. Mereka bilang, oh sekarang sanga-sanga itu dari kutus-kutus ya. Kutus-kutus gak ada ya sekarang. Dua tahun nih lu tidur aja.
0: Kayak jarang keluar tuh.
1: Dalam gua dia. Jadi kita memang sudah transformasi. Dan kita bikin acara tuh.
0: Ya.
1: Launchingnya itu di Sunari Hotel kita di Lovina, Singaraja. Tanggal 14 Mei.
0: 14 Mei 2024.
1: Ya. Kita ditemenin Mbak Kade.
0: Kade, Kris Dayanti.
1: Yes.
0: Diva Indonesia.
1: Diva Indonesia.
0: 2024 tuh, Beh, ya.
1: Iya.
0: Jadi, lama banget tuh yang tadi ngomong sama Beh. Ketinggalan banget tuh. Dua tahun.
1: Iya, dua tahun masih. Bilang kutus-kutus. Kutus-kutus sudah tidak diproduksi. Ya. Sekarang hanya ada sanga-sanga.
0: Ya, kan? Ya, jadi buat kamu, Foxian, kalau kamu masih bertanya-tanya, sanga-sanga itu apa? Ya transformasinya dari kutus-kutus.
1: Iya.
0: Dan kutus-kutus juga udah gak diproduksi. Produksi, ya Be ya. Dan kebetulan di malam hari ini ya Be ya. Babe akan seperti biasa di Maribung rebut kembali.
1: Iya, jadi kita ingin meyakinkan Anda lagi.
0: Ya.
1: Kita sudah menjadi sanga-sanga.
0: Iya.
1: Dan
0: pastinya
1: dulu pulau-pulau yang ada kutus-kutus kita rebut kembali jadi pulau sanga-sanga.
0: Kalau kalau malam hari ini tuh Bung dan Nona samaannya ya.
1: Kalau Bung dan Nona.
0: Kalau tadi sempat ngobrol sama Babe, di malam hari ini mungkin banyak Foxian di luar sana di beberapa kota. Mungkin udah ada yang bekerja pontang-panting ya, Be.
1: Betul.
0: Sudah bekerja keras.
1: Ting-tong-tung-tang.
0: Udah ngebangun
1: bukan
0: bisnis.
1: Bukan pontang-panting, ting-tong-tung-tang.
0: Wah, itu udah lebih parah dari pontang-panting tuh. Ting-tong-tong-tang banyak banget tuh. Karena banyak banget yang mungkin udah kerja keras, bangun bisnis, jatuh bangun ya, Be ya. Tapi apa gunanya kalau

0: niat dan sebagainya itu badan halus.
1: Oke.
0: Kita kebetulan di dalam ilmu biologi yang dibicarakan tuh hanya badan kasar aja.
1: Oke.
0: Yang halus tuh tidak pernah dibicarakan.
1: Badan kasar tuh kayak yang ini ya, Pak?
0: Iya, tangan, tisu,
1: secara fisik,
0: ya, secara fisik, okay, jantung, okay. Paru-paru, perut dan sebagainya. Nah, sedangkan badan halus itu nggak tahu. Dan kemungkinan juga badan halus itu sulit dideskripsikan.
1: Oke.
0: Okay. Karena tidak bisa dicek, gitu.
1: Secara kasat mata juga nggak bisa dicek.
0: Tidak ada alat yang bisa menilai pikiran Anda.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Okay. Jadi alat modern ini. Manusia itu cuma badan kasarnya.
1: Oke, secara badan halus belum bisa? Belum ada?
0: Belum bisa atau tidak bisa.
1: Oke.
0: Dan akhirnya mereka ignoring. Ya, mereka bilang psikologi gitu.
1: Psikologi, oke. Okay.
0: Jadi ya, nah psikologi ini macam-macam ya. Mm-hmm. Nah, sedangkan di filosofi timur itu diterjemahkan. Ya kan?
1: Secara filosofi timur?
0: Ya, itu diterjemahkan ya.
1: Okay.
0: Misalnya energi, ya.
1: Yeah.
0: Energi itu ada macam-macam ya.
1: Okay.
0: Termasuk kita bersin itu energi loh.
1: Bersin?
0: Iya, itu adalah energi kita bisa mengeluarkan sesuatu dari dalam kita. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Vayu namanya.
1: Dalam, vayu. Ya, bahasa
0: dalam
1: apa tuh, Be?
0: Bahasa Sangsekerta.
1: Vayu.
0: Nah, di dalam apa namanya buku-buku timur itu di jelaskan terminologinya satu persatu.
1: Ya.
0: Nah, karena itu timur, barat kan nggak suka menghargai timur.
1: Oh iya benar.
0: Ya, jadi ya, tidak dihargai dan akhirnya itu menjadi esoterik, menjadi ilmu-ilmu rahasia.
1: Oke.
0: Iya gitu.
1: Bahkan bersin pun itu adalah
0: itu ada,
1: sebuah
0: betul,
1: energi.
0: Ya, jadi amarah itu juga di apa namanya di bagaimana sih amarah itu muncul gitu. Dan okay. Amarah itu juga kalau di dalam ilmu timur misalnya warnanya merah gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, gitu. Jadi kita di dunia kita sekarang sebetulnya kita secara dunia halus ya. Kita ini ketinggalan jauh gitu.
1: Di dunia halus.
0: Bukan makhluk halus yang
1: di dunia halus dia udah ketinggalan ya.
0: Udah ketinggalan karena tidak ada ilmu yang menjelaskan terminologi yang jelas tentang badan halus kita gitu.
1: Oke.
0: Dan di dunia timur terutama di India badan itu bermacam-macam ternyata. Bukan hanya badan kasar, badan halus, ada badan pikiran, ada badan ini dan sebagainya dan sebagainya. Saya sih nggak hafal ya. Tapi di situ saya lihat bahwa ilmu timur sebetulnya lebih dalam memahami manusia daripada ilmu barat.
1: Daripada ilmu barat.
0: Ya.
1: Barat tuh lebih ke saintis banget ya, Be ya?
0: Ya, yang bisa dia detect,
1: detect
0: itu dianggap hilang, nggak ada gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan, makanya selalu ketinggalan karena lebih banyak yang nggak kelihatan daripada yang kelihatan.
1: Oh, ya. Di timur.
0: Ya, di dalam tubuh kita,
1: okay.
0: Yang diketahui dunia barat tuh yang kelihatan saja, yang nggak kelihatan dia tidak, ya kan? Sekarang. Kenapa orang bernafas itu aja mereka bingung menjelaskannya.
1: Ya juga ya.
0: Iya.
1: Padahal kita sehari-hari itu.
0: Betul.
1: Kegiatan yang rutin banget kita lakuin itu, Be.
0: Kenapa kamu bisa melihat itu pun juga. Mereka hanya lihat mata, kornea mata, ada lensa dan sebagainya. Nah terus informasi yang masuk ke mata terus dijadikan akhirnya gambaran.
1: Jadi visual
0: mereka,
1: gitu ya. Ya
0: bingung
1: ya.
0: Dia. Nggak ngerti dia.
1: Oh iya.
0: Nah jadi. Makanya kalau kita bicara tadi stres dan sebagainya, kita tidak bisa bicara badan kasar. Karena yang menyebabkan kita stres ini badan halus sebetulnya. Ya.
1: Dan itu berarti kita juga harus memahami ya, Be ya.
0: Betul, memahami bahwa kita itu bukan satu badan saja.
1: Yes.
0: Berbadan-badan di dalam tubuh kita, berlapis-lapis.
1: Kalau badan gizi yang itu gimana, Be?
0: Apa?
1: Badan gizi yang itu.
0: Badan
1: itu beda badan ya?
0: Oh, itu beda. Itu tempat korupsi.
1: Di Konoha ya, Be?
0: Iya, di Konoha itu.
1: Ya. Nggak ada di sini.
0: Nggak ada. Kita tuh tempat bersih. Putih, bersih.
1: Ini seneng deh. Nyapu bareng sama Babe seneng deh.
0: Jadi, saya belajar banyak ya. Terutama di buku-buku apa filosofi India ya. Semakin saya belajar, semakin bahwa saya ini bodoh.

0: banget gitu loh.
1: Oke.
0: Karena ternyata semuanya itu ada sebab akibat gitu loh.
1: Oke.
0: Orang marah tuh bukan marah aja, ada sebabnya dari sini, dari sini, dari sini, akhirnya marah. Iya kan.
1: Oke.
0: Nah itu kita bisa lihat. Makanya ada beberapa cara untuk meredam hal-hal yang buruk dengan kita beryoga.
1: Oke.
0: Beryoga itu sebetulnya menata badan halus kita.
1: Menata?
0: Menata badan.
1: Artian menata itu gimana maksud ini?
0: Jadi biar supaya badan halus itu gak melewati kodratnya gitu loh.
1: Oke.
0: Ya kan.
1: Oh itu pun ada aturannya ya?
0: Ada aturannya.
1: Menata si badan ya, halus kita ya?
0: Betul.
1: Oke.
0: Dan itu ada filosofinya dan itu ada urutannya. Panjang lebar itu. Nah secara keseluruhan sebetulnya. Saya bisa ibaratkan tubuh manusia tuh dua yang penting.
1: Oke.
0: Satu energi, yang satu informasi.
1: Satu energi, yang satu informasi.
0: Ya kan. Nah kayak pikiran, marah dan sebagainya itu lebih banyak berurusan dengan informasi.
1: Marah, pikiran lebih ke informasi.
0: Ya. Sedangkan badan kita
1: ya.
0: Yang kelihatan ini, inilah energi.
1: Ini benar-benar ya, ilmu banget nih Foxian ya, nih, pelan-pelan betul, nih berarti ya, nih. Kan.
0: Jadi ini antara informasi dan energi ini mesti benar, ya kan?
1: Selaras,
0: harus selaras, ya okay. Harus balance ya. Ya misalnya kita dapat telepon dari seseorang, adikmu ketabrak loh gitu,
1: kaget, shock,
0: ya. Itu kan informasi,
1: betul.
0: Ya, akhirnya membuat energimu kacau kan,
1: betul.
0: Cemas yang berlebihan,
1: anxiety,
0: gitu. Padahal yang dia maksud adiknya temenmu bukan adikmu gitu loh. Bisa saja karena kamu kenalnya hanya sama kamu tapi tidak kenal sama temenmu. Akhirnya dia bilang adikmu tabrakan gitu.
1: Okay.
0: Jadi informasi yang salah ini juga mengacaukan seluruh tubuh kita. Gitu. By energy. Ya. Jadi kebanyakan orang apa anxiety ya, atau betul. Apa
1: kecemasan,
0: kecemasan ya, itu ya. Adalah sesuatu yang belum tentu memang mencemaskan. Menurut pikiran kita mencemaskan, tapi biasanya belum terjadi.
1: Oke.
0: Jadi cemas itu sebetulnya belum terjadi. Itu baru kemungkinan.
1: Kemungkinan.
0: Iya. Dan kemungkinan itu ininya kebenarannya itu cuma 1-2% loh.
1: Kebenarannya pun itu baru 1-2%.
0: Iya.
1: Kecil dong.
0: Lah iya. Tapi kita udah ketakutan
1: udah
0: dulu.
1: Udah panik berlebihan ya, nih. Oke.
0: Nah, ini mesti kita mikirkan secara secara informasi. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan secara energi kan, secara informasi. Jadi kalau kita mendengar atau melihat sesuatu itu tuh bukan kenyataan. It's not real.
1: Okay.
0: Semua itu not real, ya kan? Itu kita dibohongin sama kamera TV lah.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan, behind the screen ada yang real. Nah, kita harus pahami. Gitu.
1: Iya, paham. Karena kan kalau di industri gitu juga ada sebutannya istilahnya gimmick-gimmick atau ada ya, yang belum terjadi, belum enggak real ya.
0: Iya. Wartawan kan tidak bisa mengambil semua apa namanya peristiwa. Yang terjadi yang puncaknya aja misalnya. Betul begitu kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, contoh yang paling mengerikan kan kemarin tuh. Apa Gojek yang ditabrak sama barakuda tuh.
1: Oh iya. Ya yang kejadian
0: iya,
1: itu ya,
0: betul. Ya. Nah, tapi kalau kita telusuri ke belakang, ya kan? Ini semua orang salah informasi. Polisinya salah informasi, dipikir dia mau dikejar, mau dibakar. Si ojolnya juga salah informasi karena dia ngambil jalan yang salah sebetulnya. Terus penonton di luar juga salah informasi. Ini kejadian salah informasi itu bersatu jadilah peristiwa gitu loh. Masing-masing salah informasi, masing-masing ketakutan dengan caranya mengekspresikannya bermacam-macam akhirnya timbul korban.
1: Oke. Jadi banyaknya kombinasi sebuah informasi-informasi.
0: Misinformation, ya. Itulah terjadi.
1: Timbulah sebuah peristiwa.
0: Iya.
1: Ah, berkaitan berarti ya, Bea.
0: Nah, makanya kalau orang itu bijaksana,
1: yeah,
0: itu harus mundur 1-2 langkah. Apa sih? Kenapa terjadi seperti ini? Kita harus memahami dulu.
1: Oke. Dari informasi yang didapat.
0: Ya, betul. Oke. Jadi waktu kita berada di istilahnya gini, namanya ada teori ikan mas. Ikan mas di dalam akuarium, ya.
1: Ya.
0: Itu selama di akuarium dia pikir dunia cuman sebesar akuarium itu kan.
1: Betul.
0: Tapi begitu dia meloncat, loh, dunia lah kok gede banget, gede gitu banget loh. Nih. Bahkan dia lihat di sana ada laut tuh, gitu.
1: Ya, ya, ya.
0: Jadi kalau kita di dalam sebuah situasi yang didesain sedemikian rupa, seakan-akan itu mengancam, gitu. Begitu kita keluar dari situ, nggak ada apa-apa tuh.
1: Ah, yeah.
0: Ya kan? Kalau si barakuda itu tidak merasa terancam, si tukang apa namanya gojeknya juga tahu bahwa itu daerah itu sedang ada apa namanya ada demo
1: situasi,
0: gitu,
1: ya,
0: dan demonya tahu, kita kan nggak perlu gebukin polisi gitu,
1: ya, ya,
0: semua tahu nggak terjadi, ya kan? Barakudanya juga jalan pelan-pelan. Siapa yang berani ngebukin di dalam barakuda?
1: Keras ya, juga itu.
0: Ya kan? Ya, si ojolnya, ya, ya, ah jangan lewat situ, lagi ada demo. Ah. Terus masyarakat, ya ngapain ngebukin polisi? Yang kita demo kan bukan polisi. Yang kita demo nih peraturan pemerintah, ya kan? Atau undang-undang. Ya kan? Jadi orang sadar dengan hakikatnya masing-masing. Oke, semua beres. Gitu. Seperti seikan ekor ikan mas yang loncat di atas. Oh, dunia aku bukan selebar, hanya selebar apa namanya akuarium di mana aku berada. Oh, ternyata dunia luas.
1: Oke.
0: Nah, jadi yang saya katakan kecemasan ini adalah karena ini masalah informasi. Ya. Jadi kita perlu apa namanya menenangkan diri, iya, melihat peristiwa itu lebih
1: objektif lagi ya, objektif, lebih luas lagi, iya, ya. Ya, ya.
0: Nah
1: ya,
0: biasanya ya, kalau kita cukup objektif, itu kecemasan akan apa namanya akan berkurang reda dengan
1: lah
0: sendirinya.
1: Iya, iya. Minimalisir ya, Be, ya.
0: Iya. Seperti laut ya.
1: Ya.
0: Di atasnya kan ombak, wow, bahkan badai. Begitu kita nyelam nggak ada apa-apa di bawah air tuh. Jadi yang ramai itu di atas
1: air. Iya.
0: Aja.
1: Permukaan.
0: Betul.
1: Ya, Be.
0: Begitu
1: ya,
0: kita
1: ya
0: turun,
1: adem-adem aja.
0: Adem-adem aja.
1: Arusnya juga nggak terlalu besar.
0: Ya, ya kalaupun ada itu tetap lebih menyeramkan di atas lah.
1: Karena lebih kelihatan ya.
0: Iya.
1: Ya, ya.
0: Dan kita lihat kayaknya badai dan begitu kita ada mana ya badainya mana? Kok nggak kelihatan? Gitu. Jadi apa namanya kecemasan itu salah satu cara menyelesaikan adalah menganalisa secara bijak informasi yang menyebabkan kecemasan.
1: Menganalisa lebih bijak dulu ya, ya informasi
0: betul
1: yang kita ya terima.
0: Nah, gitu. Nah, kalau kita analisa pelan-pelan, ya kan, sebenarnya nggak ada apa-apa.
1: Apalagi tadi Babe bilang itu 1%, 2% aja tuh.
0: Iya, betul.
1: Sebuah kebenaran. Jadi kan itu jauh banget ya, Foxian ya. 98% itu belum tentu ada kejadiannya bahkan.
0: Betul.
1: Iya, iya. Overthinking itu ya berarti nggak bagus ya, Be?
0: Dan sekarang itu dibikin bagus.
1: Caranya?
0: Di media sosial yang overthinking kan likersnya banyak.
1: Jadi bahan ya?
0: Iya, jadi bahan.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Bahkan buat guyon orang kan gitu.
1: Iya, iya lagi.
0: Tapi lama-lama, iya, iya benar ya kayak gitu kan gitu.
1: Iya, iya.
0: Nah
1: iya,
0: akhirnya jadi apa? Diiyain begitu banyak, iya, akhirnya jadi sebuah kenyataan.
1: Jadi konten yang ya bisa misleading juga sebenarnya, Be, ya.
0: Dan sampai seluruh konten misleading.
1: Iya, benar. Benar. Sampai ada yang bilang, aduh hidup lu standar tok-tok mulu, katanya gitu kan. Tapi ya benar kata Babe ya, informasi itu ya sebenarnya harus kita ambil 1-2 langkah dulu ya, ketika kita menerima gitu. Ya, ya, ya.
0: Dari situ kita bisa menilai kewajaran.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Secara nah, clear baru bisa kelihatan ya,
0: ya. Nah sekarang kalau dari fisiologi ya, itu kecemasan itu apa? Itu apa namanya di otak kita itu neuron kita tabrak-tabrakan nggak karuan, nggak ada pattern gitu loh kan. Okay. Di otak ini terjadi neuron kiri kanan, atas bawah gitu. Nah kalau kita cemas tuh jadi bulat nggak karuan. Kita nggak bisa tahu ujungnya, kita nggak bisa tahu pangkalnya. Ya.
1: Oke. Okay.
0: Untuk menenangkan itu ya, itu tadi ada cara ya seperti berdoa, meditasi,
1: banyak caranya ya, Be.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Atau sekarang kita punya yang namanya sangha-sangha nih.
1: Nah, itu adalah support sistemnya sebenarnya. Iya,
0: betul.
1: Busi Be di motor.
0: Iya. Nah. Jadi begitu kita balur, mesin kita kembali kepada default.
1: Default. Ya. Setelan pabrik.
0: Iya,
1: setelan. Relax.
0: Iya. Kalau setelan pabrik Anda seperti beli motor baru kan beda rasanya ya.
1: Iya benar.
0: Sama motor yang udah 10 tahun iya, gitu.
1: Yang udah dioprek lah. Nah,
0: apalagi. Pakai brong lagi.
1: Udah ember-ember gak ada larinya.
0: Iya betul. Suara gede kagak lari. Minta maaf. Ya 150cc mau kenceng.
1: Lagi berisik lagi.
0: Berisik.
1: Tapi ini menarik banget ya. Nah, kita tahan
0: jadi,
1: dulu
0: gitu,
1: nih.
0: Jadi ya. Jadi yang menyebabkan kecemasan itu saya sudah bagi tiga kan.
1: Ya, ya.
0: Satu karena informasi,
1: informasi salah.
0: Yang kedua memang fisiologi di dalam otak ini
1: ya.
0: Terjadi kekacauan.
1: Mm-hmm.
0: Terus yang ketiga bagaimana sangat-sangat bisa membantu untuk tidak orang tidak menjadi apa khawatir.
1: Nah ini mantep banget. Ada tiga poin yang udah diambil kesimpulan sama Babe di awal. Tapi ini masih kulitnya doang nih. Nanti akan kita langsung masuk ke dagingnya. Karena memang di malam hari ini adalah keseimbangan itu kunci. Jadi buat Foxy yang di luar sana yang mungkin merasa, aduh karirnya mentok, kok kesana kesini mentok, apa-apa kejedot segala macam ya. Udah di sini aja sama Babe bisa langsung ditanya.
0: Ya,
1: langsung
0: kalau
1: di WhatsApp.
0: Kalau ada yang ingin memberikan pertanyaan monggo.
1: Boleh. 0811-8121-3998. Dan ada yang spesial juga di malam ini ya, Be ya.
0: Ya.
1: Karena kalau kamu partisipan, walaupun kamu hanya nanya ke Babe, kamu berkesempatan mendapatkan giveaway dari Babe untuk minyak balur sangat-sangat klasik.
0: Ya.
1: Itu yang ukuran travel size 30 mili. Nah, sambil kamu curhat ke Babe, Babe akan ngasih minyak balur sangat-sangat klasik 30 mili.
0: Ya.
1: Itu seperti
0: cukup
1: biasa
0: untuk menyelesaikan soalan dalam satu minggu.
1: 30 mili doang ya, Be. Bayangin 30 mili selesai semuanya. Formatnya ya, nama kamu spasi domisili. Langsung apa yang mau kamu tanyakan atau kamu partisipan pengen curhatin apapun itu ke Babe. Tapi domisili alamatnya yang lengkap ya.
0: Yeah.
1: Dan pastinya kita masih ada di sini sampai jam 11 malam nanti.

0: Fox Radio Jakarta,
1: Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan,
3: sing ada lawan.
4: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polibes. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polibes disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polibes di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
5: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa lawan. Selamat malam Foxian, balik lagi dari Nopurba dan Babe Bambang Pranoto di sini di malam hari ini sampai jam 11 malam nanti ya, Be.
1: Oke. Siap.
0: Mbak Be ini tenaganya benar-benar nih. Siap. Harus belajar banget yang namanya balance life dari Babe juga pastinya, Foxian.
1: Oke, mungkin ada yang sudah mulai.
0: Ada.
1: Monggo, silakan.
0: Sebelum dibacain dulu, nih ada dari sebelum kamu ikutan WhatsApp ya. Ini formatnya clear banget di nama spasi domisili spasi cerita WhatsAppnya. Tapi domisilinya yang lengkap ya, alamatnya gitu. Karena malam hari ini kita ada giveaway travel size minyak balur sangat-sangat klasik.
1: Iya.
0: 30 ml. Jadi kalau misalnya ada yang partisipan udah ikutan, itu akan langsung dikirimkan gitu ya.
1: Iya.
0: Selamat malam nih, Beh, ada dari Fikri Zain. Kata selamat malam, Mbak Beh. Pertama nih, Beh, Fikri yang WhatsApp. Fikri dari hari pertama nih, Beh.
1: Terima kasih ya, selalu bersama kita.
0: Iya, Fikri Zain dari Medan. Halo Medan, gimana kabarnya Medan, iya. Bang Fikri? Terus juga ada dari ini siapa nih? Oh, dari Bams yang selalu standby ya, sama cara
1: terima
0: kita.
1: Terima kasih
0: nih.
1: Mas Bam dari Bandung.
0: Katanya assalamualaikum. Selamat malam Mas Rino, Babe. Ya. Doanya sehat selalu. Amin. Ya. Makasih. Malam minggunya dengan cuaca Bandung yang dingin ini sambil dibalur sangat-sangat biar anget dan ditemani obrolan dari Babe. Sangat-sangat singa delawan.
1: Terima kasih.
0: Benny ada dari sebentar. Merci Pule. Kata selamat malam, Babe, saya mau tanya, gimana cara balurin minyak sanga-sanga bagi penderita stroke yang kena ke saraf bicara juga?
1: Iya, jadi stroke ini kenanya kemana-mana.
0: Oke.
1: Okay. Yang sering itu salah satu lidahnya kayak kepluntir.
0: Kepluntir
1: iya,
0: maksudnya?
1: Jadi
0: kelu ya, Be ya?
1: Kelu gitu.
0: Kelu, iya, iya, iya. Ya, ya.
1: Tuh sering terjadi ya.
0: Iya.
1: Ya itu sebetulnya masih gejala dasar itu kalau cuman keluh aja.
0: Basic tuh.
1: Basic itu.
0: Dasar banget tuh.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ya itu misalnya yang sering terjadi waktu itu saya pernah dapat cerita dari salah satu engineer.
0: Uh-huh.
1: Jadi dia habis show, dia langsung tidur, dia lupa bahwa AC-nya tuh kena di
0: langsung. Oh langsung.
1: Iya. Bangun-bangun ya, ya, ya, ya, gitu.
0: Oh iya, itu aduh lupa lagi. Apa sih, Be, dulu ya ada juga yang namanya Bell's palsy ya, Be ya?
1: Iya, tapi kalau Bell's palsy itu kerusakan di otak.
0: Oh.
1: Ini hanya kelu aja gitu.
0: Oh, di mulutnya aja
1: iya,
0: ya.
1: Iya, karena ada gumpalan darah di kepala gitu loh.
0: Oke, oke, oke.
1: Nah, itu dengan mudah kalau dengan minyak sanga-sanga ya. Itu dibalur di ubun-ubun.
0: Ubun-ubun?
1: Ya, kalau mau pengen semua di kepala juga bagus ya.
0: Gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Terus di dahi, cuping telinga bagian belakang, terus tentunya di tulang punggung ya.
0: Tulang punggung.
1: Sampai ke bawah dan telapak kaki.
0: Itu sebelum tidur ya, Be ya?
1: Ya enggak dong, ini udah kena ya.
0: Enggak, maksudnya ada rutin treatment harian
1: ya, boleh ya. Tapi ini bukan mau sebelum tidur, dia udah kelu deh.
0: Udah terjadi.
1: Iya, jadi
0: sudah makanya, existing.
1: Iya, jadi kita mungkin 2 jam sekali atau 1 jam sekali.
0: Oh, kalau itu rutin ya, Be.
1: Iya, ya, supaya ya. Kelunya segera selesai gitu loh.
0: Oke. Ubun-ubun, cuping ya, telinga belakang. Dahi juga boleh.
1: Dahi dan
0: juga boleh ya.
1: Tulang punggung dari bawah sampai ke atas atau dari atas sampai ke bawah dan telapak kaki.
0: Dan telapak kaki. Oke.
1: Iya.
0: Kak Mercy ya, Mercy Pule.
1: Iya. Namanya. Dan minum air hangat ya.
0: Air hangat.
1: Iya. Jadi jangan minum air dingin, jangan minum air panas, tapi air hangat.
0: Hangat ya.
1: In between dingin sama panas.
0: Oke. Tengah-tengah aja, tengah.
1: Iya.
0: Jangan panas banget ya, Kak Mercy Pule ini ya. Itu klasik atau ultimate, Be? Kalau untuk kayak gitu, Be? Klasik atau
1: ya, mau klasik ultimate sama aja.
0: Sama aja ya?
1: Ya. Cuman klasik akan lebih cepat reaksinya.
0: Oke. Gitu. Berarti di ubun-ubun kepala, terus juga kalau misalnya di kepala semuanya juga boleh. Beli, tadi ya. Kata Babe. Dahi, terus juga di tulang punggung,
1: tulang
0: atas
1: punggung.
0: Bawah atau bawah ke atas.
1: Ya.
0: Sama di kaki ya, Be? Ya,
1: telapak kaki.
0: Telapak kaki itu, Kakak. Mercy Pule.
1: Ya.
0: Di Pondok Aren, Kota Tangerang, Selatan, Banten, Indonesia. Gitu. Be, ini kalau kata Fikri, Be, dia nanya nih. Be, selalu ada klasik di samping sehabis pulang kerja karena sering pusing kepala akibat radiasi komputer dibalurin klasik. Ini hilang, Be, katanya.
1: Betul.
0: Real testi dari Fikri Zen di Medan.
1: Ya, semua pendengar tolong dengarkan real testi dari Mas Rizky ya.
0: Fikri Zain ya, di Medan.
1: Ya, jadi yang kerjanya di komputer harus bawa terus namanya travel size ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang size biasa kan kegedean, Mbak.
0: Yang 100 mili ya, Pak.
1: Travel size Balur aja.
0: Ini yang 30 mili. Jadi enggak terlalu besar-besar banget.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Thank you Mas Fikri Zain di Medan. Beh, tapi mau nanya deh. Ini kan kadang ada satu teman, Beh. Dia untuk pergelangan tangannya itu dia dulu katanya pernah kecelakaan.
1: Yep.
0: Nah, tapi dia enggak diurut, enggak diapain. Yeah. Tapi ininya tuh kayak miring gitu loh, Beh. Bukan enggak tahu ya sebutannya, katanya bukan dislokasi juga. Itu kalau dia diurut pakai minyak belur sanga-sanga itu it's okay langsung di titik
1: lokasi. Iya, enggak masalah.
0: Enggak masalah itu ya.
1: Enggak masalah. Dan nanti akan terasa nyaman. Dan mudah-mudahan yang dislokasi itu kembali lokasi yang sebenarnya.
0: Kembali ke tempatnya. Oke, menarik. Tapi klasik atau ultimate ya kalau untuk itu?
1: Ya, klasik juga boleh.
0: Klasik juga boleh ya. Oke. Selamat malam. Ada dari Kakak Duti lagi nih yang dari Amsterdam, Beh.
1: Oh, eh.
0: Selamat malam Kakak Duti.
1: Ya.
0: Kebetulan saya ikut nyimak nih, tapi enggak usah dikasih tahu, enggak usah dikasih giveaway lagi ya kan. Dia ini ya, sangat generous juga nih, Beh.
1: Iya. Mungkin dia udah beli banyak.
0: Jangan-jangan dia distributor di sana, Beh.
1: Gimana?
0: Ya, ini Beh, tadi kan kalau misalnya kita ngelihat dari poster atau dari tema malam ini adalah keseimbangan ya, Beh ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya aku nanya nih, Beh, dari Babe sendiri.
1: Enggak, itu Mbak Juti tadi nanya.
0: Cuma itu doang.
1: Oh, ya udah.
0: Cuma ngasih tahu, Beh, aku lagi nyimak. Jangan kasih giveaway katanya.
1: Oke, terima kasih.
0: Eh, ada nih, Beh. Dia baru ngetik tuh. Untuk yang kena stroke sampai enggak bisa bicara, apa perlu diminumin emang bisa, Beh?
1: Enggak jangan penting. Diminum. Justru enggak penting. Kalau untuk stroke tuh diminum enggak ada gunanya.
0: Oke.
1: Okay. Yang penting ubun-ubun.
0: Ya,
1: tulang punggung dan telapak kaki dan di mana yang rasanya is not work gitu loh.
0: Oke. Boleh enggak ya diminum? Jangan ya, Beh.
1: Bukan jangan, tapi enggak perlu.
0: Oh, enggak perlu katanya Mbak Duti.
1: Bisa bisin minyak aja. Tapi kalau minum banyak boleh. Biar beli banyak.
0: Repeat order. Tapi itu cukup dibalur aja Mbak Duti katanya kalau untuk yang stroke. Kalau boleh detailnya nih stroke-nya seperti apa nih? Oh, dia stroke-nya sampai enggak bisa bicara, Beh.
1: Ya, makanya yang penting itu adalah
0: di ubun-ubun itu ya. Iya. Dan itu
1: punggung.
0: Per sejam atau dua jam sekali ya.
1: Iya, jadi jangan cuma dikasih terus tinggal enggak. Jadi kalau begitu sudah keringan tambah lagi.
0: Beh, ini kalau kata dia, oh jadi lidahnya enggak perlu digosok. Kok lidahnya ya?
1: Jadi itu bukan perkara lidah walaupun dia ngomongnya kelu ya. Itu koordinasi di otak sebetulnya.
0: Oke, si stroke ini.
1: Ya, ya, betul. Masalahnya tuh ada penggumpalan di otak. Nah, bagaimana gumpalannya itu bisa cair?
0: Oke. Okay.
1: Ya, supaya cair. Karena sebetulnya otak tuh sudah banyak saluran untuk gumpalan itu untuk cair. Gitu. Nah, itu kita balur pakai sanga-sanga gitu okay. loh.
0: Oh, berarti banyak juga orang-orang di luar sana kayak Foxian ini, kayak Mbak Duti ini ya, Be ya. Tahunya tuh kalau misalnya stroke itu... bicaranya keluh itu pasti permasalahannya di lidah gitu.
1: Padahal nggak ada hubungannya
0: Mbak Duti.
1: Itu koordinasi komunikasi yang tidak lancar dikarenakan ada gumpalan darah di otak.
0: Oke. Beh, spill dong biasanya resiko-resikonya apa sih bisa ada penggumpalan darah di otak? Apakah pola makan, istirahat
1: juga ngaruh? Ya tentunya emosi yang sangat tinggi, terus darah tinggi ya kan yang menerima berita yang shock terus dia terjadi pecah pembuluh darah ya di kepala. Nah, sebetulnya otak kita juga sudah punya untuk bagaimana menyalurkannya.
0: Antisipasinya masih sudah ada ya, Bia?
1: Sudah ada, tapi karena itu kejadiannya mendadak suka butuh waktu gitu loh untuk kita bisa. Nah, sementara yang dilakukan oleh obat medis itu melancarkan darahnya supaya dia menyalur lagi gitu loh. Nah, sedangkan kita mencegah terjadi gumpalan.
0: Oke. Okay. Obat medis untuk melancarkan lagi, kita mencegah adanya gumpalan.
1: Gitu.
0: Preventif
1: gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan begitu cegah itu langsung mereka tuh tubuh kita akan bereaksi sedemikian rupa untuk bagaimana darah itu atau pembuluh darah itu tidak sampai pecah. Kalaupun sudah pecah, bagaimana mengalirkan darah itu? Gitu.
0: Oke.
1: Karena kita punya mekanisme itu di kepala nih, gitu.
0: Secara mekanisme memang udah ada ya?
1: Iya, sudah ada. Okay. Ya, jadi daruratnya mereka tahu lah, gitu. Okay. Jadi, nah cuman karena orang panik ya. Mm-hmm. Dan suka biasanya begitu stroke ini, suka berbahaya loh. Jadi, ya itu bisa mendadak terjadi kematian karena pembuluh darahnya pecahnya agak banyak. Nah, okay. Itu hati-hati banget gitu.
0: Berarti kalau bisa dibilang secara garis besarnya stroke itu banyaknya penggumpalan darah ya, Be, ya,
1: dalam badan kita. Itu masalah ya. Penggumpalan darah ya. Reaksinya ya. Sebelah kanan enggak bisa digerakkan atau sebelah kiri enggak bisa digerakkan, itu reaksinya.
0: Okay.
1: Tapi persoalannya tuh di kepala sebetulnya.
0: Semuanya tuh ya.
1: Iya.
0: Makanya ini diarahkannya untuk diurut atau dikunyeng-kunyeng kecil-kecil ya. Tipis-tipisnya itu di ubun-ubun ya, Be. Ya. Oke. Okay. Gitu. Be, tapi kalau kita berbicara masalah tadi kan ada stres juga itu kan bisa.
1: Iya, stres yang terlalu tinggi ya, bisa meledak itu di kepala.
0: Kalau dari kacamata Babe sendiri ya.
1: Yeah.
0: Ya aku kan ngeliat Babe dengan seusia saat ini nih, punya as a founder juga kan pasti kan banyak banget perihal permasalahan dan lain-lain. Betul. Spill aja satu cara terampuh Babe untuk bisa menghindari yang namanya si stres ini, Be.
1: Kalau stres kita enggak bisa hindari.
0: Pasti juga datang aja ya.
1: Dan stres itu penting untuk kita juga alert, waspada.
0: Oke. Nggak bisa dihindari tapi kita tetap aware.
1: Iya, okay. Dan tidak terus mengklaim ya bahwa itu adalah the end of the world.
0: Iya.
1: Jadi kita terima, terus kita cari jalan keluarnya dengan berpikiran tenang tadi. Mm-hmm. Terus kita balur minyak sanga-sanga untuk kita jauh lebih rileks. Mm-hmm. Nah kalau kita lebih rileks, kita biasanya lebih bijaksana. Gitu, melihat sebuah situasi
0: dalam kondisi santai, pikiran jernih ya pastinya ya.
1: Okay. Dan nggak perlu terlalu panik ya kan. Hmm. Dan jangan cari di tempat yang sumuk, panas dan tertutup ya. Jadi dicarilah udara yang terbuka. Kalau ini juga hidupin AC ya, tapi jangan terlalu dingin supaya situasi tenang ya. Terus jangan lupa dengerin Fox Radio dulu.
0: Karena ada banyak wawasan baru juga.
1: Betul, pastinya. Iya, jadi enggak lagunya itu juga.
0: Boleh request ya,
1: Pak? Iya, boleh request untuk menenangkan diri.
0: Iya.
1: Misalnya lagu waktu Anda dulu hebat-hebatnya dulu. Nah, tadi kamu muter Hulu Telah Filter. Oh, itu saya lagi
0: memoris top. Yo,
1: lagi top, semuanya, iya, ya. Lagi top-topnya itu. No. Di atas panggung runjak-runjak. Jadi apa namanya? Dan coba untuk relax ya, dengan pakai yang longgar gitu.
0: Okay.
1: Ya kalau Anda beragama ya berdoalah gitu kan. Doa yang dilantunkan berurutan dengan musik yang tenang. Coba tempat yang dingin gitu, jangan tempat yang panas.
0: Coba tempat yang dingin.
1: Karena kalau panas itu otaknya juga
0: panas. Kebawah ya,
1: ke bawah
0: ya. Iya. Benar-benar kadang ada orang yang bilang, aduh mau stress release nih, kata banyak suka begitu ya Be. Zaman sekarang gaya nih stress release kata. Tapi ntar udah masuk hari Senin, aduh kantongnya tipis lagi.
1: Stress lagi.
0: Aduh
1: ya, jadi jadi apa, secara fisik kita coba menenangkan diri dulu. Supaya kita bisa rethinking.
0: Oke. Itu first stepnya lah ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, yang ujungnya ya balurlah sangat-sangat ya, itu akan menambah tenang kita. Oke. Tenang yang waspada loh
0: ya.
1: Bukan tenang kabur ya. Ya artinya melarikan diri.
0: Bukan ya. Dari lari dari masalah ya, bukan ya. Tenangnya ya.
1: Karena stres itu penting untuk juga supaya tubuh kita juga ada latihan.
0: Oke.
1: Kalau kita gak pernah stres atau kita masa bodoh itu juga bahaya.
0: Oh masa oke, okay. Iya. Tapi kan ada nggak tahu deh ini aliran atau sebuah pemahaman, ada istilahnya yang stoikisme itu gimana Be? Dia kan kayak ya udah gitu loh.
1: Enggak, stoikisme itu justru malah dibedah tuh kenapa kamu stres gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Dia stoikisme itu kan menggunakan otak untuk menjadi bijak. Nah begitu bijak, oh ternyata kita tidak perlu stres karena masalahnya ternyata itu gitu.
0: Wah berarti yang standar-standar konten-konten itu ngawur ya Be.
1: Ya karena
0: misleadingnya kacau ini.
1: Karena apa, media sosial butuh konten kan.
0: Iya sih, butuh makan ya.
1: Makanya dia bikin yang aneh-aneh. untuk yang keren apa? Stokis semua? Ya, semua stokis. Padahal fungsi dari filsafat Yunani itu menggunakan otak untuk memecahkan masalah.
0: Menggunakan otak ya, untuk memecahkan masalah. Oke. Okay. Tapi Babe setuju juga tentang stoikisme ini?
1: Ya, pikiran kan salah satu yang terbesar berpengaruh dalam hidup kita. Gitu.
0: Our master in our
1: life. Ya, tapi kalau saya ada yang disebut belief.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nah, belief itu nggak bisa dipikirin. Itu udah dibuat oleh nabi-nabi, oleh orang-orang pintar dulu. Saya belief aja dulu.
0: Percaya aja.
1: Iya, karena pikiran saya nggak nyampe tuh di situ. Nah, kalau saya nggak nyampe, saya serahkan itu kepada apa kata-kata bijak dari orang-orang hebat sudah terbukti melahirkan agama-agama besar di dunia atau filsuf-filsuf yang besar. Okay. Ya, karena mereka udah mikir sampai di sana. Ngapain kita ikut-ikut lagi? Gitu. Kita pakai patokan.
0: Acuan ya.
1: Acuan.
0: Iya. Oke.
1: Ya. Jadi ada bahasa Jawa misalnya jer basuki mawa beo.
0: Oh iya, jer basuki mawa beo.
1: Jadi kalau mau basuki harus ada pengorbanan kan gitu. Ya. Tapi Tuh. Bukan Pak Basuki yang IKN itu.
0: Bukan, Be.
1: Ya. Jadi ada sesuatu yang kita butuh pengorbanan. Jadi kalau kita harus berkorban, ya harus berkorban. Kadang kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih kan gitu.
0: Tapi kalau aku boleh nanya nih, Be, fenomena yang sekarang juga ya, banyak banget kan orang-orang yang terkadang bisa bekerja satu pekerjaan atau double job, triple job dan lain-lain gitu ya. Kalau dari Babe sendiri nih, as a man, as our founder, itu ada orang yang terkadang, Be, sibuk waktunya habis akan pekerjaan dibandingkan family dan lain-lain. Kalau dari Babe sendiri, itu hal yang keliru atau hal yang bisa
1: bukan
0: kita...
1: Bukan soal keliru dan tidak keliru. Anda tidak bisa mengemudi lebih dari satu kapal.
0: Keren.
1: Ya. Ya, empat kapal gimana Anda jadi nakoda empat kapal, ha?
0: Loncat-loncat, capek.
1: Enggak bisa.
0: Ya.
1: Jadi Anda harus pilih kapal yang memang terbesar, yang tanggung jawabnya. Pilih itu. Dan yang lain ntar dulu.
0: Oke.
1: Okay. Second priority. Gitu. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah, beberapa masalah dalam sekali pukul. Gak bisa
0: ya.
1: Jadi kita mesti pilih, kita susun masalah mana yang dulu yang diselesaikan.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan? Misalnya persoalan keluarga ya.
0: Iya.
1: Anda malah melarikan diri untuk gimana caranya pindah sana biar gak cepet-cepet pulang, gak denger istri ngomel misalnya.
0: Itu nambah masalah kayaknya, Be.
1: Iya kan. Hanya untuk menghindari istri.
0: Iya.
1: Anda kerja yang lainnya.
0: Iya.
1: Begitu sampai di rumah ya diomelin lagi. Ya kan? Betul kan?
0: Mentok.
1: Dan sekarang udah tambah pekerjaan yang banyak plus omelan istri. Kenapa Anda gak kerjain? Kenapa sih istri itu ngomel? Ya. What's wrong with me? Kan gitu.
0: Yeah.
1: Diskusi lah. Ya kan? Bye-bye lah. Gitu. Kalau suami istri ini kan sudah ada chemical-nya ya kan?
0: Yeah.
1: Ini mungkin cemengkelnya kemasukan Coca-Cola meletup-letup.
0: Kebanyakan gula kayaknya.
1: Kebanyakan gula. Itu diselesaikan dulu. Tapi kalau Anda untuk melarikan diri dengan persoalan-persoalan lain, terus gimana hidup ini? Ya,
0: gak akan selesai ya, Be?
1: Gak akan selesai. Gitu. Jadi priority, kerjakan priority pertama.
0: Okay.
1: Nah begitu priority pertama selesai, nanti priority yang lain tuh kayak udah selesai gitu aja. Bahkan kita tidak perlu menyelesaikan, udah selesai aja. Ternyata saya pindah kerja, pindah-pindah itu karena saya takut diomelin istri atau gak mau denger omelan istri. Begitu istri gak ngomel, ngapain kerja banyak-banyak tuh, ya kerja satu aja juga cukup gitu.
0: Nah, itulah. Jadi kita intinya adalah evaluasi dulu ya, Be, ya.
1: Iya.
0: Terus dilihat dulu
1: apa
0: prioritasnya.
1: Prioritasnya mana, selesaikan. Okay. Dan penyelesaian masalah itu suka gampang banget.
0: Seperti apa, Be?
1: Ya, ya dialog lah.
0: Yes. Komunikasi ya, Be?
1: Ya, komunikasi. Kalau dia maunya menang, ya suruh menang aja. Kita ngalah, kenapa sih? What's wrong? Di yes, no kan boleh, tak? Yes, tapi no. Yes, no.
0: Yes, yes, no. Tahu lagi istilah itu.
1: Yes, no. Atau kalau udah bingung, or.
0: Yes or no?
1: Or aja. Gak ada yes, gak ada no. Or. Ya. Kan bisa. Dalam ilmu komunikasi tidak harus kita mengatakan yes ya, atau mengatakan enggak, no. Ya. Kita bisa mengatakan or. maybe ya kan, yeah, yeah, gitu.
0: Iya yeah, lagi benar ada tuh.
1: Karena itu psikologis sifatnya.
0: Iya yeah, iya.
1: Yeah. Bukan timbal balik, bukan hukum dan sebagainya. Ya kan. Sekarang saya tahu banyak orang persoalan dengan keluarga tuh banyak banget gitu. Okay. Makanya tingkat perceraian di dunia semakin hari semakin meningkat. Kenapa? Gak ada yang mau ngalah.
0: Kuncinya tuh ya.
1: Iya.
0: Akarnya iya, gak ada yang mau ngalah.
1: Betul. Okay. Seakan-akan mereka tuh lah pejuang keluarga semua.
0: Tapi kalau ngebatin piye, Pe?
1: Apa?
0: Kalau ngebatin.
1: Ya terima, kalah. Kenapa sih? Repot.
0: Yes or no? Yes, yes, no.
1: Yes, yes, tapi no. Ya, pokoknya kalau dia pengen menang, ya silahkan menang.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya kan? Bikin istri seneng, apa susahnya sih?
0: Iya, kan? Yes, yes, no, pokoknya.
1: Beliin martabak.
0: Biar ngerame ya, Pe.
1: Udah lapar ya, nih.
0: Rewel lagi lapar ya.
1: Nih. Gitu. Jadi suka-suka kita pengen harus yang menang gitu kan. Karena persoalan di keluarga enggak bisa menang, enggak bisa kalah.
0: Di kan, keluarga
1: iya, enggak ada yang bisa menang.
0: Enggak
1: bisa menang.
0: Tuh Foxian.
1: Iya. Jadi yang bisa tuh mengalah gitu.
0: Mengalah.
1: Dan iya, mengalah itu tidak terus Anda terus jadi kalah seperti pertandingan sepak bola.
0: Iya.
1: World Cup enggak kalah enggak. Ya kan.
0: Di family enggak ya, seperti
1: iya,
0: itu.
1: Betul.
0: Iya, iya,
1: nah,
0: iya.
1: Yang baik itu yang ngalah gitu. Ya sekali-sekali ngelawan dikit-dikit biar agak seru, agak panjang.
0: Tipis-tipis lah ya.
1: Tipis-tipis lah. Biasanya 3 jam, setengah jam selesai gitu.
0: Iya, iya, iya. Daripada lama ya.
1: Lama.
0: Ngalah dulu.
1: Ya, ngalah aja.
0: Iya, iya.
1: Biar anak-anak juga gak bingung. Tuh ngapain sih orang tua gue berantem gak ada junturnya.
0: Berisik.
1: Berisik, goblok buat. Udah tua, goblok.
0: Berarti kalau bisa dibilang, di keluarga mah gak ada yang menang, gak ada yang kalah ya, harusnya.
1: Karena gak bisa.
0: Iya, iya.
1: Keluarga tuh harus bersama.
0: Iya.
1: Kalau
0: iya,
1: Anda berkeluarga tuh mau gak mau bersama. Nah kalau bersama, kalau satu menang, ya yang satu nginjek yang lain. Ya, okay, kalau bisa terima, ya kalau gak bisa terima, ditumpuk. Terus bye-bye love, ya kan. Ya udah gue gak sama lu aja.
0: Bye-bye love.
1: Ya, bye-bye love. Gitu.
0: Hai para lelaki, ya. My king.
1: Ya kan. Gak pernah bisa menang, tapi gak bisa kalah juga.
0: Iya.
1: Karena kita ada di satu perahu, Mas.
0: Iya.
1: Iya kan. Coba nih ada dua nakoda di satu perahu. Yang satu maju, yang satu mundur. Apa yang terjadi?
0: Kebelah tuh.
1: Iya kan?
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Oke, kalau mau maju, ya maju aja, ikut aja. Iya kan? Gak mungkin istri atau suami membawa keluarga tuh ke tempat jurang.
0: Iya, iya.
1: Kecuali ada habit yang extraordinary, misalnya kecanduan,
0: yeah,
1: atau seneng main judi yang berlebihan.
0: Wah itu udah beda,
1: nah,
0: reason ya.
1: Nah kalau itu ya Anda harus keputusannya harus tegas gitu, yeah,
0: yeah, yeah.
1: Karena cepat atau lambat perahunya tenggelam tuh gitu.
0: Walaupun konteksnya ini masih bisa ditambel.
1: Iya kalau sudah
0: masih bisa diperjuangkan
1: sudah, ya yang saya tahu ya.
0: Mm-mm.
1: Terutama judi,
0: yeah.
1: Ada terus,
0: obat itu Be?
1: Gak ada obatnya.
0: Betul.
1: Terus narkoba.
0: Wah itu apa ya, lagi?
1: Betul. Kalau selingkuh tuh masih banyak obatnya.
0: Itu menarik tuh Be.
1: Ya.
0: Bisa kayaknya disepil nih.
1: Iya, selingkuh tuh masih banyak obatnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena selingkuh itu biasanya momentumnya hanya momentum gitu.
0: Momentum yang
1: ya, tahu-tahu kita senang sama seseorang gitu kan.
0: Iya.
1: Nah itu gampang ngerontokinnya gitu.
0: Ngerontokinnya dalam artian apa nih Be?
1: Ya dia suruh tahu bahwa yang Anda selingkuhin itu tidak sebaik, tidak secantik istri Anda misalnya seperti itu.
0: Iya kan?
1: Iya. Suka-suka orang tuh menyelingkuhi dengan orang yang lebih jelek daripada istrinya.
0: Iya.
1: Karena perasaan kepengen menang.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Kepuasan sesaat toh ya.
1: Iya, nah iya, itu iya, iya, iya, itu bisa gampang diselesaikan. Gitu.
0: Masih bisa ada obatnya lah
1: iya,
0: kalau untuk itu.
1: Betul. Tapi kalau narkoba sama judi gue.
0: Wes. Sangel.
1: Betul. Dan itu in the long run itu korbannya akan banyak sekali.
0: Betul, betul.
1: Jadi lu mau enggak judi atau bubar itu aja cuma.
0: Itu mah langsung bye-bye love aja
1: ya.
0: Ya
1: udahlah gitu. Okay. Kalau sesuatu yang memang tidak bisa ditolerir ya seperti narkoba kan.
0: Mm-mm.
1: Kalau Anda istri atau suaminya narkoba sulit untuk dikembalikan gitu.
0: Oke. Itu dua poin yang harus tegas. Dari POV-nya yeah. Babe. Tapi kalau untuk permasalahan hati itu masih bisa diperbaiki.
1: Masih bisa diatur lah. Gitu. Lalu dulu kan ternyata yang disenengin pakai baju merah. Nah dia ganti baju merah. Nah sama kan gue sama Hiu. Selingkuhan gue.
0: Ngapain di luar dalam aja ya.
1: Okay. Kagak bayar lagi.
0: Maksudnya neraktir. Satir Foxnya.
1: Iya. Karena selingkuh itu sebetulnya gampang sekali diselesaikan.
0: Oke.
1: Cuman ya karena pengen menang kalah itu akhirnya berantem. Istri cemburu buta. Cemburu raksasa maksud saya.
0: Iya.
1: Udah, nah terus timbullah kalah menang. Gue yang menang, gue kan istri lu, ngapain lu sama yang lain? Ya itu pemaksaan itu akhirnya laki makin wow,
0: makin mangkang
1: ya, wow, nah, udah
0: iya. Itu susah itu.
1: Itu susah. Jadi kalau itu dikerjakan secara manis lah istilahnya,
0: ya kan? Ya, ya, ya.
1: Saya punya filosofi enaknya 15 menit tapi masalahnya 20 tahun. Selingkuh. Enaknya 15 menit urusannya sampai kita nanggung hidup orang baru.
0: Dan itu kalau kalaupun selesai ya nanggung lagi.
1: Iya, 20 tahun enak emang lo gitu.
0: Iya, iya.
1: Senengnya cuma 15 menit.
0: Iya.
1: Iya. Nah, ya, kecuali bener. Ya pergi tempatnya Maeran ditambahin 2 jam gitu.
0: Iya. Silaturahmi maksudnya Foxian ya.
1: Jadi seperti itu. Itu iya. Hal yang sangat apa namanya? Ya sia-sia sebetulnya. Nah, kalau di Amerika, kenapa perceraian banyak? Ya, karena mereka selalu mengatakan mereka lebih hebat daripada pasangannya itu.
0: Okay. Egonya mungkin ya,
1: egonya Be? Luar biasa.
0: Oke.
1: Okay. Padahal nggak ada gunanya. Ya kan?
0: Betul.
1: Kalau egonya di dobelin,
0: ya.
1: Kan pendapatannya double. Misalnya ya. saya manajer, terus istri saya direktur gitu kan. Dia biarin direktur, saya biarin manajer, kan penghasilannya double.
0: Ya.
1: Kalau berantem kan... Penghasilan saya jadi manajer aja yeah. Atau istri saya jadi direktur aja. Separohnya kan gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Nah kalau cemburu itu ya karena memang mungkin ya situasi ya. Selalu melihat apa namanya

0: Nggak pada mumet-mumet
1: betul,
0: banget
1: betul.
0: gitu ya. Guyon kalau bahasa
1: Guyon.
0: Jermannya. Be, ini mau bacain WhatsApp dulu ya, Be?
1: Silakan.
0: Ini masih dari Mas Duti. Mbak Duti di Amsterdam. Be, aku udah semprot ubun-ubun saya sesuai anjuran. Nanti kapan-kapan testingnya saya kabari ya. Soalnya kalau GSK tuh apa sih, Be?
1: GSK.
0: Kalau GSK Puna Airco bisa kungkum. Itu apa sih, Be?
1: GSK.
0: Heeh.
1: Waduh.
0: Kalau enggak punya airco, air conditioner mungkin ya?
1: Heeh.
0: Bisa kungkum.
1: Ya karena mungkin lagi panas di sana.
0: Oh di Belandanya. Kungkum tuh apa, Be?
1: Kungkum tuh di dalam air.
0: Oh,
1: di dalam air.
0: Oh, ngadem kali ya. Iya, iya, iya. Oh, kalau enggak punya AC. Bisa kungkum.
1: Ya,
0: oh, gitu artinya. Baik, Babe. Saya setuju dan akan ikuti saran untuk menjalani kehidupan anti stresnya. Wih, mantap. Ya. Ada 3 poin lo tadi lo. Kamu yang bagian mana nih yang enaknya cuma 15 menit?
1: Atau nah, nanggung 20 tahun. Nah, itu korbannya banyak banget itu.
0: Iya lagi.
1: Jutaan itu.
0: Jutaan bener.
1: Enaknya 15 menit nanggung 20 tahun.
0: Korban-korbannya banyak, Pak. Please jangan ya. Kalau bisa diminimalisir
1: ya,
0: gitu kan.
1: Sama aja. Sate beli di warung sama bikin sate sendiri, bedanya gak jauh.
0: Iya. Iya bener. Paling kalau di rumah mah butuh proses lebih lama aja buat bikin kecapnya ya, Be.
1: Iya.
0: Sama cabai-cabainya biar berasa. Iya, iya.
1: Saya jangan pakai cabai-cabean.
0: Iya bener, repot, Be, kalau cabai-cabean.
1: Makanya itu. Kembali lagi teori 15 ya. Enaknya 20 tahun nanggungnya.
0: Masalah cabai-cabain kenapa gue yang validasi ya. Ya buat Foxian boleh ya di 0811-8121-3998. Ayo kita ngobrol-ngobrol santai aja sama Babe. Ingat ya, malam hari ini Babe juga giveaway ke kamu minyak balur sanga-sanga klasik itu yang travel size 30 mili. Makanya kamu buruan
1: ya,
0: formatnya
1: tapi, apa, Mbak Juti terus Mas Zain sama satunya Mas Bam.
0: Itu dia enggak dapat.
1: Tidak berlaku.
0: Tidak berlaku.
1: Karena kemarin udah dapat
0: ya,
1: tuh.
0: Mereka udah menang, betul. Jadi buat kamu Foxian yang kemarin sudah mendapatkan minyak balur sanga-sanga ultimate yang 100 ml, mohon maaf kalau kata Babe, enggak bisa ikut dulu ya, Babe. Ya.
1: Kita apa,
0: berikan kesempatan,
1: ya, kesempatan
0: untuk Foxian sama Sangasian yang lain ya.
1: Okay.
0: Karena kan kita juga ini siaran langsung di beberapa kota ya, buat di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Bali, bahkan sampai Amsterdam gitu. Ini ada, assalamualaikum, selamat malam Babe. Saya Rudi di Medan. Di Kecamatan Medan Tembung, Kelurahan Bantan. Saya ada masalah di jari kelingking.
1: Iya.
0: Tangan kanan sering kesemutan, kelingking tangan kanan. Oke.
1: Iya.
0: Apakah dengan sanga-sanga bisa disembuhkan? Dan kalau boleh rekomendasi varian yang mana? Katanya terima kasih.
1: Iya. Klasik juga oke, gak masalah. Gak perlu yang ultimate karena cuman kelingking. Dibalur di tangan.
0: Ini kesemutan aja ya?
1: Iya, dibalur di tangan. Terus sambil dipijet-pijet tuh.
0: Oh, pijet-pijet.
1: Sendiri.
0: Iya.
1: Gak usah sama sebelah rumah ya.
0: Iya, nanti.
1: Urusannya 15 menit.
0: 15 menit 20 tahun lah.
1: Dan 20 tahun masalahnya.
0: Efeknya repot.
1: Ya.
0: Aduh.
1: Dibalur-balur gitu. Sambil iseng, sambil apa. Jadi dan dalam keadaan Anda tidak beraktivitas ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas
0: lagi
1: santai.
0: Ya, gitu. Setuju.
1: Dan juga diperlukan tadi tulang punggung dan telapak kaki itu harus.
0: Oh, itu mau wajib ya, Be?
1: Iya, wajib.
0: Iya. Kalau misalnya di tulang punggung itu kan ya boleh minta tolong lah ya gitu buat siapa tadi namanya Mas Rudi. Ya Rudi di Medan ya. Itu tadi udah dikasih rekomendasinya sama tips penggunaannya dari Babe. Di klasik juga oke ya, Be?
1: Nggak masalah. Ya ini kan dia dapat klasik.
0: Iya benar.
1: Dia dapat ya. Oke.
0: Mas Rudi, ini kan kebetulan kamu dapat giveaway dari Babe yang travel size ya, yang klasik. Jadi nanti penggunaannya sambil santai aja, terus juga dibalurkan langsung, terus dipijit-pijit tipis-tipis gitu ya. Tapi rutin ya, Mas Rudi ya. Terus juga ini dari Bams, dia mau nanya nih, Be. Babe mau tanya gimana cara Babe membedakan kapan kita harus bertahan memperjuangkan sesuatu dan kapan kita harus mengikhlaskan. Respect, tumben banget dicurhat nih.
1: Iya, jadi mempertahankan dan melepaskan itu adalah sebetulnya pekerjaan yang disebut mudah tapi sulit kan gitu.
0: Mudah tapi sulit.
1: Iya,
0: oke.
1: Okay. Karena ego kita nggak mau melepaskan gitu loh.
0: Push, iya lagi. Ya.
1: Tapi kalau saya, kalau memang harus dilepaskan, lepaskan saja. Sambil bernyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Apa namanya? Apa? Burung apa? Dilepaskan apa? Ada pepatah tuh.

0: burung pipit dilepaskan.
1: Waduh, lupa lagi.
0: Kita dapat burung Garuda gitu. Jadi gini, kalau Anda melepaskan sesuatu,
1: ya,
0: Anda akan bisa mendapatkan lebih daripada yang Anda lepaskan.
1: Walaupun pada kondisi itu masih ada rasa sayangnya atau
0: ya, betul,
1: berat tapi banget iya, buat melepaskan.
0: Iya, tapi dalam pengalaman saya, kalau saya lepaskan ya apapun yang ada dari diri kita, itu suka-suka kita mendapatkan lebih daripada yang kita lepaskan.
1: Oke, okay. Yeah. Based on experience.
0: Experience, ya. Yeah,
1: yeah,
0: yeah. Ya, seperti pengalaman yang saya di Kompas.
1: Oh iya, pintunya kebuka lebar banyak-banyak.
0: Nah, terus akhirnya saya pindah ke RCTI, saya dapat 5 film, dapat ulang tahunnya TPI, ya kayak gitu.
1: Oke.
0: Walaupun nanti pertama kali kan terpukul. Kan.
1: Mangkal tuh.
0: Mangkal banget.
1: Iya. Tapi kalau dalam urusan, nggak tahu nih, si Bams ini mempertanyakannya dalam urusan pekerjaan atau sebuah hubungan ya, Be, ya?
0: Apapun
1: itu ya?
0: Iya kan? Kalau kita ikhlas melepaskan, kita akan mendapatkan yang lebih baik.
1: Ya, tapi itu juga berdasarkan evaluasi dulu ya, dipikirkan dulu nih. Jangan asal bikin keputusan ya, Be.
0: Iya, tentu semua itu kan harus ada.
1: Iya, pemikiran matang.
0: Betul, harus 2 langkah, 3 langkah mundur dulu. Iya. Kan, gitu. Tapi kalau memang harus melepaskan, lepaskan saja. Kalau alam semesta minta melepaskan, udah lepaskan saja.
1: Walaupun itu sudah tidak apa ya, Be, tidak bisa kita handle lagi, ya sudah,
0: iya,
1: ikhlasin aja.
0: Iya. Bahkan termasuk kematian. Ya kalau memang Tuhan sudah mengambil, ya kita kan nggak bisa ngalang.
1: Iya, nggak bisa ngalang apa-apa.
0: Iya.
1: Betul.
0: Terus kita suka mendapatkan yang lebih baik, gitu. Tanpa kita pikirkan sama sekali.
1: Oke, apapun itu ya, Be. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ada satu momentum kayak contohnya Rino deh, misalnya MC tempat satu, nggak dapet nih, ya udah ikhlasin aja.
0: Ikhlasin.
1: Oke.
0: Nanti tahu-tahu ada telepon nggak sengaja dari mana, yang acaranya lebih besar, duitnya lebih gede.
1: Aha moment, datang lagi.
0: Aha moment, ya. Terus datang aja dijemput pakai limosin gitu.
1: Wih, ya Allah amin.
0: Jadi MC dijemput limosin, kayak artis.
1: Duduknya tapi di belakang ringkel. Duduknya di belakang ringkel.
0: Ya malu.
1: Udah limosin padahal.
0: Dan naik limosin duduknya di belakang, malu. Nggak pantas gitu.
1: Mas, oke, naik tapi belakang.
0: Gitu.
1: Beni kata kalau Mbak Duti bilang nih, ngerontokinnya di glogok. Glogok itu apa sih, Be?
0: Di glogok.
1: Oh, diminum.
0: Oh.
1: Kirain. Oh, dia tadi pembahasan yang tadi nih, Be.
0: Minum
1: yang
0: itu.
1: Stroke itu, ya. Ngerontokinnya itu diglogoki SS Ultimate 1 liter.
0: Weh, ngopo tuh?
1: 1 liter. 1 liter, Be.
0: Wah, sudah. Wah, aneh-aneh.
1: Wah, ngawur, angel ya. Mbak Duti angel.
0: Iya, gak usah.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya, percaya aja dengan sangat-sangat dibalur itu cukup.
1: Cukup lah ya. Gak, tapi treatmentnya juga rutin. Hmm. Oke, buat Foxian semuanya. Dan ini juga ada Mas Rudy, terus juga ada... Sebentar, ini siapa nih namanya nih? Baru masuk. Merci Pule ya, buat kamu juga selamat ya, udah mendapatkan minyak balur sanga-sanga yang ukuran travel size yang varian klasik. Yeah. Gitu. Jadi buat kamu juga yang masih mau ikutan boleh di 0811-8121-3998, formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi ceritanya apa, atau kamu pengen nanya Babe langsung, silakan, monggo banget.
0: Oke. Okay.
1: Dan kamu jangan kemana-mana karena kita akan masih ngobrol-ngobrol santai dengan Babe sampai jam 11 malam nanti di radionya Sanga-Sanga, Singa Ada Lawan.

0: Fox Radio.
1: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
2: Yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
3: Gym gue.
4: Dia anak ke gym.
3: Gym gue.
4: Keren banget.
3: Awalnya emang jujur aja endorse.
4: Gak apa-apa.
3: Akhirnya kan gymnya endorse, produknya endorse. Gak. Jadi gue gabungin di situ.
4: Terus keterusan.
3: Dia minta target dari berat badan lu 112. Kalau misalkan bisa lu turun di angka 95, gue tambahin segini. 93 tambahin segini, sampai 90 gue tambahin segini kata brandnya.
2: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube Rahasia Sehat .sanga-sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-sanga sing ada lawan.

0: Fox Radio Network Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Amsterdam, bahkan Bali. Radionya sangat-sangat singa lawan. Masih ada Rino Purba bersama Babe Bambang Pranoto di malam hari ini.
1: Yes.
0: Yes, as our founder. Sangat-sangat nih Foxian. Okay. Malam hari ini kita akan masih bersama sampai jam 11 malam nanti.
1: Oke. Okay.
0: Jadi masih ada kebersamaan selama 1 jam. Mm-mm. Dan spesialnya malam hari ini,
1: yeah,
0: kita ada giveaway untuk minyak balur sangat-sangat klasik yang ukuran travel size. Mm-mm. Caranya gampang banget, kamu tinggal WhatsApp aja ke kita 0811-8121-3998, formatnya nama kamu, spasi domisili yang lengkap, dan cerita kamu apa, ke pertanyaan kamu apa, atau kamu ingin meminta wejangan apa sama Babe mumpung ada di sini, ya.
1: Yes, yes, yes, yes.
0: Tapi jangan minta wangsit ya.
1: Ada wangsit.
0: Oh, ada tuh. Sikat, ayo buruan, mumpung ada nih.
1: Besok pagi matahari terbit dari arah timur.
0: Itu mah udah fakta.
1: Wangsit saya hari ini.
0: Udah pasti ya. Dan emang di malam hari ini ya, Foxian, ada temanya adalah Bung dan Nona, sukses kerja atau bisnis itu penting, tapi apa gunanya kalau badan rontok sama pikiran stres? Nah, malam hari ini dari awal juga Babe sudah ngasih spill 3 poin utama ya. Untuk keseimbangan itu kunci, Foxian. Buat kamu yang baru berjoin banget di malam hari ini, di jam ini, ayo monggo boleh ditanya ya. Tapi ini, Be, aku ini ada satu yang pengen aku tanya ke Babe ya.
1: Iya,
0: ini kan
1: gimana, gimana,
0: di tema malam hari ini adalah apa gunanya kalau badan rontok gitu ya. Kalau kata rontok itu kan kayaknya ekspresif banget ya, Be. Bukan
1: betul,
0: sakit,
1: betul,
0: bukan lelah, tapi benar-benar rontok gitu loh. Kayak sesuatu yang tadinya kokoh tapi pelan-pelan roboh.
1: Iya.
0: Nah, dari pengalaman Babe nih, ketemu ribuan banyak orang, relasi,
1: betul,
0: koneksi.
1: Oke.
0: Gimana sih badan rontok itu biasanya terjadi ya, Be? Dan apakah tiba-tiba atau ada tanda-tanda yang diabaikan jauh dari sebelumnya?
1: Jadi rontok itu bukan disebabkan oleh badan.
0: Oh, bukan?
1: Iya, oleh mental sebetulnya.
0: Mental kita pastinya.
1: Iya, betul.
0: Oh, balik lagi ke diri kita
1: iya,
0: lagi.
1: Iya, jadi mentalnya yang rontok.
0: Oke.
1: Kalau tubuh kita nih untuk rontok butuh kecelakaan yang luar biasa.
0: Harus tubrukan ya, dulu gitu ya.
1: Betul. Kalau mental rontok ini karena pikiran yang rontok itu tadi.
0: Oke.
1: Kita membayangkan bahwa akan terjadi sesuatu yang luar biasa terhadap hidup kita. Akhirnya kita putus asa gitu.
0: Oke.
1: Atau persoalan yang apa namanya, yang kira-kira tidak bisa diselesaikan gitu. Padahal sesuatu yang belum terjadi itu kan kansnya 98%.
0: Betul.
1: Cuma 2% dia.
0: 2% kebenaran nih.
1: Iya, betul.
0: 98-nya belum kejadian.
1: Iya, jadi, tapi karena kita udah memikirkan itu semua dengan sangat serius.
0: Iya.
1: Dan apa yang terjadi memang butuh mental kita rontok gitu.
0: Oke.
1: Kayak misalnya seorang atlet ya.
0: Ya.
1: Sebelum bertanding udah kalah dulu.
0: Udah kalah duluan. Kalau ya, mentalnya nggak bagus ya, Be ya. Oke. Okay. Ya,
1: jadi ada bola lewat dia pelunga-pelunga.
0: Makin nggak bagus tuh ya.
1: Iya. Ya seperti itu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau istilah rontok itu bukan dari badannya,
1: betul,
0: tapi adalah dari mentalnya, Foxian. Kenapa badan rontok itu bisa kejadi? Nah, kamu mungkin bisa tanya sama diri kamu sendiri juga nih, Foxian. Kenapa ya hari ini kok gue lemas banget? Atau gue ngerasa gimana, gak enak ngejalanin harinya? Nah, coba ditanya dulu, secara mentalinya udah oke atau belum?
1: Iya, jadi koreksi diri itu penting. Bahkan saya sering melakukan setiap hari ya.
0: Oke.
1: Kita cari waktu 20 menit untuk ngobrol sama diri sendiri.
0: Seperti apa tuh, Be, biasanya?
1: Ya duduk aja diem sambil
0: merem nggak? Merem nggak?
1: Nggak usah.
0: Nggak, kayak meditasi gitu.
1: Nggak usah. Jangan diseriusin, santai aja.
0: Oh iya.
1: Seperti kita nonton TV gitu.
0: Oke.
1: Okay. Biarkan apa tubuh kita menyajikan acara TV, sinetron A, sinetron B, warta berita A. Nah, kita tidak langsung terlibat.
0: Okay.
1: Jangan setiap sinetron lalu kita hakimi, nggak. Lewat aja. Nah, mungkin kalau dia lewat lebih dari 5 kali, kita bisa, oh, ini maksudnya begini gitu.
0: Oke.
1: Jadi sesuatu tuh kalau kita lihat lebih dari 1 kali, kita punya another vision gitu loh.
0: Ya. Lebih dari
1: 1 kali. Kalau 1 kali, wah kayaknya serem gitu. Tapi begitu 5 kali lewat, Oh ya, maksudnya gitu. Ya udah. Okay. Kalau itu memang tidak perlu dipikirin, kita buang. Kalau kita pikirin, kita biasanya langsung dapat jalan keluarnya waktu kita duduk diam tapi tidak terlibat.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bukannya setiap apa acara tuh kita ikut. Ya. Nangis ikut nangis, tertawa ikut tertawa. Ada musik kita ikut nyanyi-nyanyi gitu. Ada warta berita sedih. Yang dibom tuh Iran, bukan Tangerang.
0: Kenapa pusingnya
1: di Tangerang? Iya, kita di Tangerang ribut. Kita bikin bunker apa mesti ditaruh ini apa beli makanan in case makanan habis.
0: Gitu. Padahal itu di luar dan jauh lagi.
1: Jauh dan gak ada hubungannya.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya ya emang mental kita emang harus dijaga banget ya, Be.
1: Betul.
0: Untuk keseimbangan itu.
1: Untuk itu
0: ya.
1: Kita butuh waktu balancing.
0: Iya.
1: 20 menit dalam satu hari.
0: 20 menit dalam satu hari.
1: Apakah di sore atau di tengah malam atau di pagi terserah. Tapi ada dialog tentang diri kita setiap 20 menit satu hari. Gitu.
0: Dialognya itu dengan diri kita sendiri.
1: Iya,
0: pastinya.
1: Dengan sendiri.
0: Oke.
1: Jangan dialog sama orang lain. Diinjek-injek Anda. Gak ada lihat orang lain tuh seneng diri kita nggak? Pasti kita akan dihakimi.
0: Bener lagi.
1: Gitu.
0: Apalagi orang kalau misalnya penyakitnya kotor mah susah ya, Be ya. Dengki aja ke kita mah.
1: Hampir semua orang gak suka melihat kita sukses. Itu aja.
0: Iya. Betul.
1: Dicari aja kesalahannya.
0: Betul.
1: Gini sih lumbang, lu kan harusnya begini, begitu gitu.
0: Padahal Babe jalannya udah benar gitu kan.
1: Soal benar atau salah kan masalah saya.
0: Iya.
1: Tapi orang selalu melihat bahwa ingin menasihati orang lain, itu loh.
0: Yang tahu adalah kita sendiri.
1: Betul.
0: Betul. Oke. Okay.
1: Nah, okay, begitu kita sendirian dengan diri kita sendiri. Nah, shadow boxing namanya ya. Main tinju tapi sendirian ya.
0: Oh, itu paling susah tuh ngelawan diri kita sendiri tuh.
1: Nah, ya, di situ pergulatan itu biasanya menimbulkan
0: minimal 20 menit aja ya, Be.
1: Ya, 20 jangan panjang-panjang. Nanti sakau kamu. Sakau dengan peristiwa. Teriak-teriak.
0: Iya. Borong kalau sakau aja tiba-tiba dia ngomong sendiri kebablasan.
1: Jadi untuk menyadarkan diri kita kan harus ada patokan. Jadi kalau kita gak punya patokan bahaya kan. Nah untuk mengetahui patokan kita, kita harus luangkan waktu 20 menit sehari untuk merenung.
0: Oke, berarti dari cara ini yang meluangkan waktu 20 menit dalam satu hari ini ya, Be. Kalau tadi kan kita bahas di temanya adalah badan rontok dan pikiran stres secara mentalinya juga. Yeah. Nah, ini juga pasti sudah mencakup dan ini bisa teratasi juga ya,
1: Be. Itu salah
0: dengan
1: satu
0: shadow boxing-nya ini.
1: Okay. Shadow boxing.
0: Berarti Babe juga sendiri nih ya, Foxian, udah melewati proses penyembuhan yang panjang dulu pastinya dengan cara itu ya.
1: Jadi waktu itu ekonomi kita lagi nggak jelas ya.
0: Iya.
1: Saya udah pindah Bali itu. Saya bingung, saya mau ngapain? Ya kan. Mau cari duit ya apa yang mesti dicari? Di mana duit itu?
0: Belum kepikiran nih, Be.
1: Enggak
0: ada bayangan.
1: Enggak ada. Sementara saya punya warung, tamunya itu kalau enggak Selasa Jumat, Senin Kamis gitu loh.
0: Tamunya udah tahu nih.
1: Dan mereka kan booking dulu. Jadi kita tahu kurang lebih kita akan dapat duit segini.
0: Iya, udah ketaker ya, nih baratnya kata Foxian. Oke.
1: Okay. Nah, sementara mereka tuh gak bayar langsung. Jadi mereka pakai voucher. Nanti satu bulan sekali saya tagih ke biro wisatanya. Kan gitu.
0: Okay.
1: Saya bingung nih. Beras sudah habis. Duit kagak ada. Ya kan. Sampai betul-betul kagak ada gitu. Terus mau ada tamu nih.
0: Mm-mm.
1: Opening tamu kita adalah bir.
0: Oke.
1: Okay. Gak punya duit nih. Aduh, saya bingung nih, apa yang saya kerjakan. Di saat saya bingung, terus istri pada waktu itu ibunya oke, udahlah kita pinjam ke warung dulu lah bir katanya.
0: Oke. Okay.
1: Itu pernah nawarin kita kan gitu, kalau memang butuh
0: bir. Butuh banget ya, baru diambil. Oke, oke, oke.
1: Nah saya itu udahlah kalau gitu ya udah. Gitu. Siang kita udah berdebat sampai istri itu nangis ya. Saya itu dengan gagah berani itu waktu itu kan kita Katolik teman, saya tunjukin kitab suci, percaya nggak sama kitab suci? Waktu saya gini saya, iya bener apa enggak ini?
0: Malah Bapak yang ragu.
1: Iya, jadi walaupun saya kelihatan tegas, tapi begitu
0: hati kecil mikir,
1: bener nggak ya gitu. Nah akhirnya sampai sore ini jam 5.
0: Iya, iya.
1: Jam 6 kan toko pada tutup kan.
0: Iya.
1: Nah terus istri-istri, udahlah yuk kita pergilah ke warung, kita pinjem bir paling nggak satu krak aja dulu gitu. Oke, oke, setuju. Ya, saya setuju. Nah rumah saya kan tadi jauh dari jalan besar. Ya kan, 152 meter menyusuri sungai. Nah saya itu baru keluar dari rumah. Kebetulan pas depan rumah itu ada jembatan.
0: Oke.
1: Nah lewat jembatan ada yang telepon. Mas, mas, ada di rumah? Ada. Oh. Saya mau mampir mas. Mau ngapain? Ngopi aja deh mas. Bayar mas, enggak gratisan. Oke, oke. Tapi saya mau ada keperluan dulu sebentar. Terus teman saya bilang, loh saya tuh udah di atas. Mau masuk ke tempat saya kan ada jalan. Yeah,
0: yeah,
1: saya
0: yeah.
1: Udah ada di atas. Walah, udah ada di atas. Kan gak mungkin saya keluar. Oke lah. Kalau gitu, udah. Saya pulang. Kita siapin kopi. Terus, biasanya ngopi itu sama pisang goreng. Ya, jadi kalau ada pisang goreng. Jadi kita goreng, goreng pisang sama bikin kopi. Dia datang, saya persilahkan. Nah, keluarlah kopi sama pisang goreng. Ngobrol lah kita.
0: Iya. Yeah.
1: Ini orang berduit cuma nih yang datang
0: nih, oh, ya, ya, ya, ya.
1: Ngobrol ngalor ngidul nggak jelas. Nah, saya udah hitung nih satu orang 25.000 ngopi sama pisang goreng.
0: Bonnya tadi bikin.
1: Kali 8 orang.
0: Iya iya iya. 28 orang nih?
1: Enggak, 8 orang.
0: Oh 8 orang, oke oke.
1: Waduh nggak cukup nih beli bir. Jadi sambil ngobrol tuh hati tuh gak tenang.
0: Gak tenang, ya. Oke.
1: Waktu berjalan terus nih. Akhirnya sampai jam 7:30, 8. Mas, kita mau makan masih punya bebek. Entah dulu saya cek gitu.
0: Oke.
1: Ternyata masih. Saya, kita pesen bebek yuk gitu. Wah 125 kali 8, wah lumayan ya.
0: Masuk angkanya.
1: Masuk. Akhirnya bebek keluar gitu. Udah habis makan. Udah ya mas pulang ya. Oke. Mas, udah gak usah dihitung nih. Dia kasih amplop ke saya.
0: Langsung gitu aja, Be?
1: Ya.
0: Oh, dia yang bilang tuh, gak usah dihitung.
1: Ya, gak usah ya? Dihitung okay. Nih. Buat Mas Bambang, 4 juta.
0: Buset.
1: Selesai sudah semua.
0: Jauh banget tuh. Padahal Bapak ngitungnya cuma ratusan ribu tadinya ya. Ya,
1: betul. 25 ribu kali 8, ya. 125 kali 8 juga okay. Kan.
0: Iya, iya.
1: Ya segitu.
0: Jackpotnya 4 juta tuh. Ya.
1: 4 juta itu saya gak tahu cuma dikasih amplop dan saya gak ngitung kan. Begitu kan malu di depan biasa saya ngitung. Sampai dia udah saya anterin sampai ke jalan.
0: Wah,
1: saya hitung 4 juta. Aduh. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Selesailah masalah bir.
0: Padahal udah segitu hopeless ya. Ya. Gak tenang juga betul, tuh. Iya, iya, iya.
1: Itulah.
0: Ada aja ya.
1: Iya, jadi second wave itu jangan dilupakan. Jadi kita jangan tergesa-gesa melakukan tindakan. Suka-suka yang begitu itu. Bener, selesailah masalah bir.
0: Walaupun posisinya emang kita sadar pada saat itu, oh lagi gak ada nih, lagi...
1: Iya, udah gak ada alternatif lain kan.
0: Udah mentok lah ibarat kata nih.
1: Iya mentok, cuman harus utang bir aja kan iya. Gitu.
0: Tapi Babe kuncinya, udah jalanin aja dulu.
1: Iya, gak bisa dijalanin karena dia udah ada di...
0: Iya, gak bisa dihindarin juga.
1: Gak bisa dihindari, ya kita terima aja. Iya, kita layani sebaik mungkin.
0: Gimana nanti aja
1: ya, deh gitu ya. Ntar pikiran gampang lah kan. Yang penting kopi sama pisang goreng keluar.
0: Iya, iya, iya. Penting ada sekuhan dulu.
1: Iya, ternyata minta bebek. Aduh, mantap.
0: Jepot bebek termahal tuh, 4 iya, juta tuh.
1: 125 yang dikasih duit 4 juta. Udah, seperti itu.
0: Ya mungkin banyak juga orang-orang di luar sana yang pastinya mentok juga kayak Babe ya gitu ya segala
1: itu
0: macam.
1: Bukan mentok lagi. Itu udah susah itu.
0: Mentok bounce back lagi tuh.
1: Udah tinggal bawa roulette pistol itu ya. Russian roulette.
0: Tinggal nembak
1: dong. Tinggal duar gitu aja. Gak bisa. Karena kita memang tamu datang dikasih bir. Walaupun small bir ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Bir dingin.
0: Oke. Berarti di situ kuncinya tuh Foxian. Kalaupun emang udah mentok. Ya kata kalau kata
1: sudah, jalani aja. Iya. Terima aja. Gak usah aneh-aneh gitu loh.
0: Gak usah kebanyakan mikir. Ya kalau kata tadi Babe.
1: Coba kan? Kalau saya mikir ya. Udah dikasih apa. Kasih pisang goreng.
0: Pisang
1: kita
0: goreng
1: gitu,
0: ya,
1: kita mikir.
0: Ini gimana nih birnya ya, gitu kan.
1: Ngobrolnya kan cepet. Terus betul, pulang betul. Gak jadi makan ya.
0: Iya benar-benar.
1: Begitu saya ikut ngobrol rame. Rame. Lama-lama malam. Ini lapar dia. Oh gitu. beli bebek.
0: Second wave, aha momennya dapat ya, lagi.
1: Betul seperti itu.
0: Berarti Foxian kalau misalnya kamu lagi merasa posisi saat ini mentok, terus sudah kayak Russian roulette kalau kata Babe ya, itu jalanin aja dulu.
1: Terima
0: jangan kebanyakan mikir.
1: Bukan nggak kebanyakan mikir, jangan melakukan tindakan tergesa-gesa.
0: Oke, okay. Jangan keburu-buru.
1: Betul.
0: Jangan
1: orang
0: keburu-buru.
1: Suka, misalnya nggak punya duit utang gitu loh misalnya.
0: Jangan ke arah situ lebih
1: ya,
0: dulu.
1: Iya betul.
0: Iya iya. Ya.
1: Coba ditahan dulu. Siapa tahu nggak tahu selama satu jam atau dua jam ada mujizat atau gimana.
0: Iya, tahan dulu ya. Alternatifnya juga kan kita gak tahu ya.
1: Betul. Tuhan ini mah kuasa loh.
0: Setuju.
1: Dan beliau tuh ngeliat kita terus loh. CCTV-nya tuh nempel di kita terus loh.
0: Makanya kalau aneh-aneh tuh coba tuh.
1: Lu pengen dimainin. Enaknya 15 menit terkak.
0: Keduluan lagi, baru mau ngomong itu.
1: 15 menit enak, 20 tahun sengsara.
0: Nahan tuh 20 tahun. Ya. Tapi emang bener sih ya, kalau tadi, kemarin-kemarin juga ada yang WhatsApp yang bilang kalau misalnya, wah bisnis jatuh, terus juga pengen ngebisnis baru lagi, terus modalnya, terus malu sama ya, orang-orang, kayak gitu-gitu ya, Be. Hmm. Sebenarnya intinya kuncinya ya, jangan keburu-buru, terus dilihat dulu, terus disabarin dulu ya, Be, pastinya ya.
1: Rethinking dulu.
0: Iya, rethinking.
1: Iya.
0: That's the good
1: ya,
0: statement.
1: Jadi
0: rethinking.
1: Mundur, istilahnya saya apa namanya, kasih persneling mundur dulu.
0: Oke. Okay. Ya, okay.
1: Mobil dimasukin garasi, ditenangin.
0: Nah, oke.
1: Okay. Duduk di mobil ya kan sambil ngerokok ya kan. Mm-mm. Tenang aja. Tuh.
0: Aha, momennya datang lagi.
1: Ya.
0: Be, tapi kalau misal contoh gini, Be, ada satu momentum. Ini lebih ke cerita teman sih. Jadi dia punya bisnisan baju gitu ya, Be. Nah, dia butuh modal tuh waktu itu.
1: Betul.
0: 10 juta lah. Dia akhirnya melakukan pinjaman online. Nah, ketika dia sudah melakukan pinjaman online 10 juta itu, bisnis tuh dipakainya. Nah, akhirnya ada profitnya dan dia bisa akhirnya bisa membayar pinjaman online-nya dan dia juga dapat keuntungannya gitu kan.
1: Betul.
0: Somehow itu enggak apa-apa kan sebenarnya, Be?
1: Ya, apa-apa tidak apa-apa tuh. Dari untung dari ya 10 juta itu mungkin Anda harus bayarnya 15 misalnya.
0: Iya, ya, karena ada bunganya.
1: Iya, 50% itu kan bukan kecil.
0: Iya.
1: Iya kan.
0: Ya. Tapi kalau si pelakunya ini dia sudah menyadari oh ini ada hitungan bunganya, terus dia juga merasa sanggup untuk mengembalikan.
1: Iya, tapi kalau pinjol tuh waduh gila itu bunganya.
0: Pasti,
1: iya,
0: pasti.
1: Kenapa tidak struktur lebih terstruktur?
0: Okay.
1: Dia pinjam ke bank. Bank kan ada yang namanya kur ya.
0: Nah dia mentok tuh, dia gak bisa.
1: Kenapa mentok?
0: Blacklist katanya.
1: Nah kalau
0: blacklist, kalau ke banknya udah kolima katanya.
1: Nah itu kan akibat daripada dia menggampangkan sesuatu.
0: Setuju.
1: Jadi itu pun tidak menyelesaikan masalah. Dia hanya memperpanjang hidup aja. Karena 10 juta itu ya harus bayar 15 juta. Dia dapatnya misalnya 25 juta ya. Dia cenderung kekurangan gitu loh.
0: Okay.
1: Rasa kekurangan itu bahaya. Kalau dia pendam terus dia pakai terus, nanti kalau begitu dia pinjam lagi dan seterusnya.
0: Berarti alternatifnya atau solusi dari Babe adalah untuk hold dulu, rethinking dulu berarti ya.
1: Iya gitu. Dan misalnya ini ada order nih. Ya kan. Saya ini pernah dapat order dan gak punya duit.
0: Oke.
1: Saya bilang sama yang punya bebek. Saya beli bebek mentah dulu, bebek hidup.
0: Benar-benar hidup ya?
1: Iya.
0: Jadi
1: hidup.
0: Yang motong, ngulitin, Babe itu.
1: Okay. Jadi segala sampai cabutin bulunya juga saya. Karena nanti saya bayar kalau sudah saya dapat duit. Gitu lah.
0: Oke. Okay. Negosiasinya ya, Be ya. Oke.
1: Okay. Udah. Saya belum pernah motong bebek itu terus. Sumur hidup baru.
0: Jadi itu first experience saya banget tuh.
1: Terus nyabutin bulu bebek gak gampang loh, bener.
0: Manual tuh, Be?
1: Manually lah, pakai air panas ya.
0: Iya, iya, dipanasin dulu. Gitu. Kan rontok ya, Be, katanya?
1: Hah?
0: Bulunya
1: dicabutin, gampang dicabut. Terus habis itu, kan ada bulu halus. Itu pakai pinset loh, Mas, nyabutinnya.
0: Yang kecil-kecil itu,
1: ya,
0: Be.
1: Iya, iya.
0: Berapa bebek, Be, harus digituin sama Babe?
1: Waktu itu 8 kalau gak salah.
0: Dan itu bulu halus pakai pinset, 8 bebek.
1: Betul.
0: Lembur, Be.
1: Bukan lembur lagi, sampai pagi itu ngurusin bebek itu.
0: Iya, iya, iya, iya. Ya.
1: Nah, cobaan itu belum selesai, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi butuh kita siapin 8 porsi bebek. Apa yang terjadi? Dia bilang batal tamunya.
0: Oh, padahal udah ngorder tuh ya?
1: Iya, betul.
0: Itu gimana, Be? Mumet nggak tuh, Be?
1: Ya, akhirnya saya dengan apa, saya nggak mau bilang batal begitu aja. Ini nggak bisa dibatalin, masaknya udah jadi, udah siap-siapin.
0: Okay.
1: Lalu gitu antar aja, saya antar dia. Bebek yang udah mateng nih ke kantornya mereka. Padahal waktu itu kita masih bayi merah. Kan harus dibawa, bayangin. Mobil kita mobil bekas perang di Suriah gitu, bolong-bolong gitu.
0: Jadi dibawa tuh?
1: Dibawa, aslinya gak jalan gitu. Terus nunggu tuh gak dibayar-bayar.
0: Gak dibayar-bayar?
1: Iya gak dibayar-bayar.
0: Tapi udah sampai nih di lokasi
1: dia ya? Udah sampai,
0: ya?
1: Udah saya kasih dan semuanya. Dan itu sudah saya kasih piringnya dan udah saya tata.
0: Gak dibayar juga itu?
1: Ya, akhirnya dibayar. Tapi udah jam 4 sore. Yang kasihan tuh si Ukita. Masih bayi merah.
0: Masih bayi.
1: Iya. Dan cari parkir yang apa teduh tuh susah di daerah situ. Di sekitar Kuta sana. Untung dibayar.
0: Semisal Be, pada saat itu gak dibayar juga. Gimana Mbak Be?
1: Oh ya aku ngamuk.
0: Tebalikin gedungnya.
1: Cabut pedang ya. Enak aja.
0: Samurai yang keluar.
1: Iya, saya bilang kalau udah sampai kepepet, saya mah keras saya gitu.
0: Robohin gedungnya sekalian.
1: Udah akhirnya dibayar. Terus kita pulang. Langsung sampai di rumah, saya datang ke tukang bebeknya, saya kasih duitnya.
0: Lunas. Bisa juga ya berarti cara seperti itu ya. Ibarat kata ya udah rethinking, jangan keburu-buru. Ya, apalagi kalau misalnya pinjol itu ya memang bunganya kan tinggi banget.
1: Satu. Ya. Dan itu mengajari kita kebiasaan buruk. Ya. Karena pinjol itu begitu gampangnya kita pinjam uang. Jadi kita nanti cenderung untuk pinjam uang terus gitu.
0: Secara mental gak sadar kebentuk ya, Be?
1: Betul. Nah itu bahaya.
0: Itulah kenapa Babe bilang itu akan ngajarin menyepelekan jatuhnya.
1: Itu kita kan harus malu pinjam bebek.
0: Iya.
1: Saya sering ketemu sekarang orangnya sih. Orangnya malu ngeliat saya.
0: Ya orang udah kebalik sih.
1: Malu dia. Iya mas, iya pergi dia langsung loh. Kalau ketemu saya lah menghindar. Tapi saya nggak malu. Jadi itu memang sejarah saya bahwa dulu saya untuk beli bebek 8 aja saya pinjam bebek orang gitu loh.
0: Berarti kalau buat di Foxian nih, Fox Radio Network ya di banyak kota, kalau misalnya kamu lagi ada sesuatu yang seperti Babe ceritakan, itu rethinking dulu lah. Jangan terlalu terburu-buru. Betul. Ya pinjol itu memang gampang ya Be ya.
1: Bahaya.
0: Foto KTP selfie jepret duit jadi. Tapi ngebalikinnya, mamam sejuta lah bunganya.
1: Mama mia. Ya itu. Jadi saya bilang, makanya banyak wawancara saya, jangan mengawali usaha itu dengan pinjam. Gunakan kekuatan diri sendiri gitu. Semampu yang kamu mampu. Kalaupun pinjam itu udah kepepet banget gitu.
0: Udah mentok banget dah.
1: Iya itu. Dan kalau pinjam ya misalnya pinjam bahan kan. Kan ya kayak misalnya tadi dia konveksi ya. Pinjam kain kan bisa.
0: Betul.
1: Datang ke toko India.
0: Iya.
1: Saya pinjam ya. Percayalah kan saya punya konveksi. Gitu-gitulah.
0: Betul tuh Foxian ya. Jadi kalau misalnya kamu dari kemarin-kemarin banyak banget Be yang WhatsApp. Wah ini pengen modal, ini pengen usaha dulu, pengen ini tapi gak ada ini.
1: Gak ada. Jadi saya terus terang, saya cerita. Jadi kutus-kutus dulu, gak ada modal mas. Gak ada. Pertama memang karena bahannya ada di dekat sekitar rumah.
0: Areal ya, rumah, ya, 50 meter itu ya Be.
1: Iya, tapi karena permintaan banyak terpaksa saya beli.
0: Iya
1: gitu. Nah saya secoba mungkin untuk ngumpulin duit untuk beli kan.
0: Nabung ya Be ya?
1: Enggak, kita rontokin tabungan itu. Awal-awal kan untuk beli.
0: Pecahin tabungan tuh?
1: Iya. Terus permintaan kan makin naik. Saya pusing. Terus apa ya gini ya, cari distributor deh gitu. Saya bilang nih banyak permintaan, saya gak bisa ngelayani karena saya butuh modal. Nah sekarang kamu tak jadiin distributor. Kamu bayar dulu, nanti tinggal kamu supply ke ini loh. Pelanggannya udah ada nih gitu. Kamu yang supply bukan saya. Jadi menurut kamu nih harga yang saya tetapkan segini ini, kamu bayar ke saya berapa gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di situ untungmu kamu kan udah kelihatan gitu. Ordernya udah ada. Cuman kan kita belum bisa kirim barang aja. Nah, dia setuju, jadilah dia distributor. Dia bayar dulu dari uang itulah saya buat kutus-kutus
0: di awal ya. Akhirnya. Ya kalau bisa dibilang berarti selalu ada cara dan strateginya.
1: Ya inilah dipakai.
0: Iya
1: kan.
0: Difikirkan.
1: Iya difikirkan gitu. Dan jangan tergesa-gesa. Ini udah ada orang mau beli. Kalau kita tergesa-gesa utang ya kan. Lain ceritanya.
0: Oke.
1: Iya kan. Kalau kita istilahnya dibayar sama distributor, kita kan gak kehilangan apa. Dia yang kirim dia. Pokoknya kita jadiin barang itu jadi. Dia kan yang ngurus sampai penagihan dan sebagainya kan. Ya. Tenang. Nah, itulah sebetulnya dasar saya waktu itu. Jadi sampai 5 kali kayaknya saya pakai distributor. Tapi selama 5 kali itu saya kumpulin duit. Nah, yang ke-6 saya udah punya modal.
0: Oke.
1: Okay. Saya tetap pakai distributor, tapi caranya bukan begitu. Saya bilang kamu jual habis, ya kan, baru kamu bayar. Karena saya udah punya uang gitu.
0: Oke. Okay. Selalu ada jalan menuju.
1: Nah, Roma. Dari situlah kita naik. Dan saya selalu menerapkan 3 bantal itu.
0: Oh, yang
1: pengeluaran operasi operasional. Sama tabung.
0: Iya, iya. Porsinya persentasenya be di spill be
1: 30-30.
0: Semua?
1: Iya. Dan 10% untuk emergency.
0: Kantong darurat nih.
1: Iya.
0: Iya, gitu. Iya. Berarti bagi rata 30-30-30 10-nya kantong darurat. Biasanya kan kalau di luar-luar tuh base standar sosmed 50-30-20.
1: Walah.
0: Walah. Tuh, denger gak Babe ngomong apa? Walah.
1: Iya kan. Jadi kalau balance seperti itu 30-30-30-10 itu kita mudah sekali memainkan uang dan menjaga juga boros.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan. Kalau sekarang misalnya ongkos produksinya sudah 50. Ya harganya yang mesti dicun.
0: Gitu. Jadi patokannya kembali lagi.
1: Iya kembali awal, kan? Iya. Jadi ongkos produksinya berapa misalnya 100. Ya 100 itu 30%. Anda harus jual 3 kali 100. Iya 300 dan sebagainya.
0: Karena buat nanti kembali lagi ke hitungan 30-30 nya Foxia.
1: Betul. Supaya angka itu tetap jalan gitu loh.
0: Oke oke.
1: Nah, kalau kita terlalu rendah, asal laku aja, ya Anda tanggung.
0: Iya.
1: Asal laku aja, itu problemnya bukan waktu laku. Tapi kalau pembelinya banyak, dan semakin banyak, ruginya juga semakin banyak.
0: Effortnya juga kehitung banyak ya, bebas.
1: Dan Anda, terakhirnya barang Anda laku keras, tapi loss Anda.
0: Betul.
1: Nah, begitu loss, appetite kita untuk bikin barang udah gak ada.
0: Udah gak ada.
1: Iya.
0: Setuju. Setuju, Be.
1: Seperti itu.
0: Kemarin juga kan Mbak Be sempat aku tanya ya tentang. Jadi gini, sedikit intermezzo nih Foxian. Aku sedikit punya brand gitu kan. Dan akhirnya konsul lah sama Mbak Be. Dari nama aja tuh udah dikoreksi sama Mbak Be kemarin ya. Nama aja tuh berpengaruh. Dan akhirnya kata Mbak Be dibikin pakemnya yang tadi. Prosentasenya. Dan emang kalau kata Babe bilang, pasti itu kamu rugi, Mas. Dan emang benar setelah aku re-evaluate, walaupun kelihatannya profit ya, Be. Tipis. Gitu. Makanya, oh benar nih. Jadi kita akhirnya merubah dan porsinya itu.
1: Betul.
0: Prosentasenya dan itu masuk.
1: Dan apa yang terjadi, kalau kita udah rugi itu, semangat kita
0: betul
1: habis.
0: Betul. Itu udah turun banget tuh, Be.
1: Udah turun banget. Mau bikin lagi udah males.
0: Iya.
1: Dan Anda lebih baik menaikkan apa menaikkan harga daripada menurunkan harga.
0: Ya,
1: karena
0: ya.
1: Menurunkan harga itu ada dua jebakan. Satu less profit. Dua boncos.
0: Setuju. Dan itu dua-duanya juga udah enggak bagus ya. Udah less profit boncos. Mau pilih mana?
1: Iya.

0: Yas, boncos, bangkrut.
1: Impas lah ya.
0: Impas.
1: Oke.
0: Tapi saya lupa bahwa saya punya saldo, stok barang. Uh-uh. 500 ribu botol.
1: Oke.
0: Kan bukan kecil itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Terus saya tinggal bilang sama customer saya, kalau lu gak beli sekarang, bulan depan harga naik.
1: Iya.
0: Nah, mereka rame-rame order. Dan 500 tuh lenyap hanya dalam satu hari.
1: Oke.
0: Bah.
1: Nah itulah yang disebut keuntungan yang tertunda.
0: Iya
1: ya. Oke.
0: Jadi jangan kalau melihat stok kita banyak terus kita ngawur the price.
1: Iya, iya, iya, iya, iya. Karena emang benar less profit sama boncos tuh beda tipis sebenarnya.
0: Betul.
1: Setuju tuh. Ya. Mungkin untuk kamu kan sekarang banyak banget ya Foxnya di luar sana tuh ya, pelaku UMKM baru yang mungkin dari tata cara atau manajemennya masih belum paham banget ya, Be.
0: Iya. Ya.
1: Nah, itu yang harus hati-hati tuh ya, perhitungannya.
0: Betul. Dan kalau bisa untuk terutama perusahaan kecil, itu punya dua account.
1: Dua account.
0: Satu account masuk saja.
1: Oke.
0: Okay. Satu account keluar saja.
1: Satu account masuk aja, dua keluar. Oke.
0: Okay. Iya. Kalau satu account ini campur, keluar masuk kita nggak terasa, Mas.
1: Betul.
0: Dipikir kita masih ada duit gitu loh. Iya kan? Kalau keluar masuk di satu account. Tapi nggak tahu ada kewajiban yang berikutnya habis itu. Iya kan?
1: Betul, betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Kalau keluar saja, kan kita udah predik. Kita hanya bisa keluar segini. Kita udah budgetin nih. Ya kalau masuk saja nggak usah dibudgetin. Dibuka ya, lebar-lebarnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Iya kan? Nah, nanti akhir bulan tinggal kita swap aja. Iya kan? Yang masuk saja dikurangin yang keluar saja.
1: Betul.
0: Nah, di situ udah profit keluar. Kita nggak perlu accounting.
1: Kelihatan.
0: Iya.
1: Iya, iya, iya. Ya. Jadi kayak misalnya, oh ini masuk nih 50 juta gitu ya, Be. Sedangkan pengeluarannya per bulan tuh, let's say anggaplah 10.
0: Iya, betul.
1: Itu kan udah kelihatan tuh.
0: Betul.
1: Profit kita tuh 40.
0: Iya, gitu. Nah, profit ini langsung ditabungin. Gitu.
1: Di-lock nggak, Be?
0: Ditabungin kan nama aja di-lock kan. Ya. Jadi deposito lah gitu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Dan kita sudah tahu kan kita mau keluar berapa. Misalnya kemarin keluar 20 juta misalnya. Yeah, yeah. Ini kita dapat 40 juta ya, 20 jutanya dimasukin di untuk keluar saja.
1: Oke.
0: Okay. Nah, yang masuk saja kan dinolin nggak masalah kan?
1: Iya.
0: Gitu. Nah, 20-nya ditabung atau di ya udah seperti itu.
1: Berarti udah menyiapkan pos-posnya masing-masing.
0: Iya.
1: Iya, iya, iya.
0: Dan kita bisa predik kan.
1: Ya.
0: Kalau kemarin kita bikin barang keluar 20 juta, nggak mungkin bulan berikutnya itu 100 juta kan, nggak mungkin. Ya, ya. Gitu.
1: Berarti kalau bisa dibilang di pos yang pengeluaran itu kita catat semua pengeluaran apa aja, produksinya apa aja gitu ya, Be?
0: Nggak usah dicatat karena kelihatan kan.
1: Pengeluaran kemana-mana.
0: Iya, karena kan itu memang account itu untuk keluar saja.
1: Keluar aja ya. Oke. Cost account-nya di situ.
0: Iya.
1: Oke.
0: Dan nggak usah ribet. Ya kan, di balance kan langsung tahu untungnya berapa. Gitu.
1: Lebih simpel sebenarnya sih ya.
0: Iya. Ngapain hidup susah,
1: nah? Iya, iya, iya, iya. Jadi tinggal hitung uang masuknya berapa, profitnya berapa, terus pencadangan untuk cost account-nya nih
0: ya,
1: apa-apa
0: berapa,
1: aja ya, gitu. Iya, iya, berapa gitu ya. Iya, iya. Enggak kepikiran loh. Aku biasanya cuma narik profitnya aja tabung, profitnya aja tabung. Tapi si pengeluarannya tetap di satu akun, Be.
0: Lah iya, pengeluaran dan pemasukan satu account.
1: Iya, iya.
0: Kita kan enggak, kita pikir kita bisa nabung, nggak taunya hari berikutnya ada pengeluaran yang besar, dicairin lagi.
1: Nggak kelihatan loh, Be.
0: Iya, iya, kalau benar, masuk benar saja sama keluar saja itu terpisah, kita bisa balance. Iya. Sebelum melakukan tindakan kita baca dulu.
1: Trackingnya lebih kelihatan.
0: Betul, iya.
1: Setuju, setuju, iya, setuju.
0: Dan itu bisa day per day dicekkan. Di bank kan kita bisa internet banking kan kita tahu.
1: Iya, iya, iya. Hari
0: yang
1: ini
0: keluar saja berapa, yang masuk saja berapa gitu.
1: Benar.
0: Ya bahkan saya secara manual dulu setiap hari Senin saya pergi ke bank.
1: Hari Senin
0: saya
1: ke
0: pergi
1: bank.
0: Ke bank.
1: Hanya untuk ngecek itu aja.
0: Iya, ngecek itu dan ngobrol sama pimpinannya.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Secara weekly tuh ya,
0: ya.
1: Mantau tuh.
0: Karena berangkat ke kantor lewat bank itu jadi
1: sekalian lah
0: gitu. Nah, diketawain sama pegawai bank. Kan ada internet banking, nggak mau gue bilang, gue nggak mau internet, gue pengen ketemu, gue pengen apa nih sebetulnya yang terjadi di akun bank saya. Gitu.
1: Oke, okay, secara in detail.
0: Iya, pernah suatu hari tahu-tahu saya lihat kok, saya udah hitung sebetulnya, kok ada 10 M masuk gitu loh.
1: Dan Babe nggak tahu tuh?
0: Nggak tahu dari mana. Okay. Dan saya curiga nih.

0: Saya bilang sama siapa, sama kantor anu kepala kantornya.
1: Iya, iya.
0: Enggak mas, bener nih udah tercetak kok di buku tabungan. Saya dulu kan masih pakai buku tabungan lah, tahapan gitu loh ya.
1: Iya, iya.
0: Enggak bisa, enggak bilang enggak nih, ini enggak bener nih, coba Anda cek. Udah dicek sampai ke kantor pusat, enggak bener udah. Enggak bener aku bilang. Ini 10 ini ngawur aku bilang. Enggak mungkin ada 10 M masuk saya bilang. Terus ada kantor pusat bilang gini, ke ATM kita ambil 50 juta gitu. Ya, ya, ya. Terus ambil lagi 50 juta dua kali. Bener, 10M-nya tuh hilang loh.
1: Oh.
0: Jadi itu kesalahan di bank.
1: Sistem?
0: Sistem.
1: Oke. Okay.
0: Sebetulnya kalau saya rada ngawur, saya
1: belagak-belagak. Diam-diam aja. Ya,
0: lumayan 10M di waktu itu.
1: Ya, kan? Bukan lumayan lagi.
0: Iya, betul. Di situlah makanya bank sangat percaya sama saya.
1: Oke. Okay.
0: Karena saya tidak mau ngambil uang yang bukan rezeki saya.
1: Aduh, another quotes of the day.
0: Jadi akhirnya ternyata diambil dua kali 5 juta. 10M hilang sendiri.
1: Tapi kalau misalnya Babeh diemin, kagak ngomong apa-apa, itu 10M sebenarnya masih bisa dipergunakan.
0: Bisa. Kenapa enggak?
1: Oh, bisa.
0: Karena tertulis kok di.
1: Iya, iya.
0: Di buku tabung.
1: By sistemnya juga udah masuk sebenarnya. Iya, udah 10M masuk.
0: Makanya ditanyain kantor pusat nggak ada masalah.
1: Okay.
0: Ah, Mas Bambang lupa tuh duitnya katanya gitu. Iya, iya.
1: Tapi Beh, di luar dari Babeh tadi bilang nggak mau makan yang bukan haknya. Ada nggak keraguan Babeh kalau misalnya ini jangan-jangan salah transfer seorang atau?
0: Iya, ya makanya kita cek kan. Kan saya makanya setiap Senin datang ke kepala cabangnya itu kan lihat-lihat itu kalau ada yang aneh-aneh gitu.
1: Oke. Okay. Sering Be kayak gitu-gitu?
0: Enggak, sekali aja.
1: Oh, kirain sering, bagi-bagi ya Be. Kalau sering.
0: Ya. Dari situ nama saya terkenal Be di kantor pusat. Enggak mau makan duit haram.
1: Itu quotes of the day pokoknya ya, itu ya. Gitu. Jangan defoksian. Yang penting mah hasil dari kerja keras aja.
0: Betul. Terus kalau kata Babe, terima kasih sejak itu. Itu uang saya itu menggelembung.
1: Uish. Keberkahan dan iya, kejujuran mantap.
0: Jadi antara September 2016 ke September 2020 tuh 1000% mas naiknya.
1: Buset.
0: Betul.
1: Range 4 tahun tuh Be.
0: Iya 4 tahun.
1: 1000%.
0: Betul.
1: Duit semua tuh Be.
0: Bukan. Rupiah.
1: Iya. Iya duit.
0: Iya rupiah dia. Ya, ya. Bukan duit, rupiah dia.
1: Rupiah.
0: Iya kan.
1: Iya iya iya.
0: Waktu September itu kan saya sih ada rutin gitu.
1: Iya, iya.
0: Itu mereka bikin kayak party kecil gitu loh.
1: Oke. Okay.
0: Merayakan 1000%
1: celebration. Celebration. Oke. Okay.
0: Saya juga enggak tahu nih kenapa pegawai bank kok ramah banget sama saya.
1: Yang punya duitnya bingung. Gitu. Itu tapi celebrationnya di kantor bank itu, Pak.
0: Di kantor bank ya.
1: Oke. Okay. Dan itu Bapak juga no clue.
0: Enggak tahu pokoknya sok. Dari mulai tukang parkir, security, sampai semua pegawai. Selamat pagi Pak Bambang.
1: Dari depan tuh ya.
0: Dari depan udah.
1: Keren.
0: Ya ada apa ini? Gue bilang, ternyata 1000%.
1: Yang punyanya aja bingung ya. Ngapain?
0: Saya gak sadar itu. Gak sadar.
1: Oke, okay, oke. Okay. Itu berarti dari 2016 sudah menerapkan pakem yang 30-30-30 ya, tuh betul. Ya? Dari awal tuh ya?
0: Dari
1: ya?
0: Awal.
1: Oke. Okay.
0: Jadi saya tuh baru punya akun mas, September 2016.
1: Secara officially-nya?
0: Officially.
1: Oke. Tapi Be, kalau aku boleh nanya nih, 10% itu yang dana yang biasa Babe sisihkan, penggunaannya?
0: Biasanya untuk keperluan-keperluan yang keperluan kita lah.
1: Sehari-hari?
0: Ya, sehari-hari.
1: Operasional
0: sehari-hari, okay. Kalau ada yang mesti kita keluar.
1: Oke, okay. Selebihnya mah ya udah tabung, produksi sama ya, itu ya.
0: Dan okay. Semua pengeluaran kita, yang sifatnya gede, kalau bisa nyicil gitu.
1: Seperti Be, contoh?
0: Mobil.
1: Mobil.
0: Nyicil semua.
1: Tapi kan kalau sebenarnya kalau bisa beli cash, bisa?
0: Bisa, gak jadi masalah.
1: Kenapa?
0: Kalau nyicil kan gak kerasa gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, gak mengurangi hasil penjualan kan.
1: Be, pegang tangannya dong Be. Siapa tahu nular.
0: Jadi, semahal-mahalnya Lexus,
1: ya.
0: Itu kalau dicicil 2 tahun, kecil sebulannya gitu.
1: Iya. Berarti ya pada intinya sih cash mah bisa.
0: Iya. Ya. Tapi ngapain
1: keluarin duitnya? Yang langsung gede jebrek gitu ya.
0: Bopo gitu loh.
1: Iya, iya.
0: Nah, lebih baik tabungin kan. Nanti bunganya bisa buat nyicil mobilnya.
1: ini pola pikir orang yang sudah udah wellness banget ya, ini.
0: Iya gitu.
1: Iya, iya. Ya. Tapi emang ada tuh, Beh. Satu cerita yang memang rata-rata orang-orang yang sudah sukses lah gitu kan. Dia membayar dengan hasil usaha atau perputarannya sendiri tanpa harus mengurangi dia punya pendapatannya atau tabungannya.
0: Jadi bunga-bunga bank yang saya dapatkan itu biasanya ya kembali buat bayar cicilan. Dan kalau masih sisa, tak tabungin lagi.
1: Oke. Jadi seperti itu rahasianya Foxian ya. Jadi ya kalau mungkin kamu di malam hari ini masih ada yang suka pusing, stres-stres dan lain-lain, coba deh rethinking dulu.
0: Iya, betul. Jadi pengelolaan keuangan itu susah-susah gampang. Tapi dari pelajaran yang saya dapat, asal kita setiap saat tahu duit kita berapa, itu kita alert. Dan kalau alert kita bisa melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk tidak boros gitu loh.
1: Oke.
0: Makanya setiap hari sangat-sangat ini tutup buku. Setiap hari. Sudah kayak bank. Setiap hari.
1: Ush.
0: Every day.
1: Ya. Karena perputaran juga cepat juga ya, Be ya.
0: Iya.
1: Dan itu harus detail juga tuh kapan taunya. Iya, iya, iya.
0: Kalau saya sih ngeliat paling bawah aja.
1: Pasti. Pasti. Kalau oke.
0: Saldonya kok hari kemarin sekian loh, gas kan. Mimi, ini buat apa ya, Mi?
1: Tapi kalau saldonya lebih atas, dia ngapain sih? Iya, udah.
0: Kalau kita ngomong, ya kalau gitu hadiah buat aku apa?
1: Singkat aja. Ya, itu yang lebih bahaya ya, Be. Mendingan diem aja.
0: Diem aja.
1: Be, ini kita mau bacain WhatsApp dulu nih.
0: Oke.
1: Ada Hani. Assalamualaikum, selamat malam, Mbak Be.
0: Ya.
1: Saya dulu langganan pengguna minyak kutus-kutus. Kemudian saya mengikuti talk show Sanga-Sanga. Kalau didengar dari talk show Sanga-Sanga itu bagus. Kalau untuk patah tulang yang dibalur bagian mana, Be? Caranya ngebalur gimana juga? Dan Harry apa Hani sih? Namanya Hani Herianto di Bantul, Yogyakarta.
0: Iya.
1: Betul. Terima kasih, mudah-mudahan sangat-sangat diberikan kemudahan, kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin.
0: Ya. Hani, jadi, betul. Biasanya patah tulang itu kan mesti ke dokter dulu ya.
1: Ya.
0: Ya. Nah, itu di-keep kan biasanya. Nah, gitu. Nah, untuk itu ya di yang enggak kena gip itu kita balur lah.
1: Oh, yang enggak kena gipsnya ya.
0: Oke. Okay. Karena patah tulang kalau ke rumah sakit pasti di-gip lah.
1: Iya, betul.
0: Enggak mungkin enggak lah gitu, ya kan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi yang belum kena tuh dibalur ya. Dibalur, kalau ya. Tangan misalnya ya dari sini, di sini misalnya yang patah ya. Terus seterusnya.
1: Tapi kan kalau di-gips tangannya ngeringkel begini, Be.
0: Lah iya.
1: Nah, berarti
0: dibalur ya
1: di lengan atas ya. Betul. Oke, lengan atasnya.
0: Nah, itu terus nanti kan pada satu titik itu terus kalau udah di ronsen bagus kan baru dibuka gipsnya.
1: Nah, oh, iya,
0: kalau dibalur pakai sanga-sanga itu cepet anunya, apa nyambungnya
1: recovery ya. Oke. Duh, ngilu leh bayang ini. Ya. Jadi jangan langsung di titiknya dulu kalau lagi patah tulang, tapi boleh di bagian yang tidak di gips.
0: Betul. Waktu dia jatuh boleh.
1: Oke.
0: Yang belum dimasuk rumah sakit itu boleh di tempat.
1: Langsung ya, Be?
0: Ya, langsung.
1: Ya. Berarti kayak ke kilir, ke seleo kayak gitu mah boleh langsung
0: boleh,
1: ya, Be?
0: Iya, kalau nggak ada gip, nggak ada apa gitu.
1: Be, kalau misalnya nih, ada orang ke kilir di bagian pergelangan kaki, bengkak lah.
0: Betul.
1: Itu cukup balur aja ya? Nggak usah diurut ya?
0: Ya, perlu gak? Menurut saya nggak perlu sih.
1: Takutnya karena orang takut, kan nggak ngerti
0: iya,
1: ya.
0: Kalau yang ngurut bukan ahli kan malah jadi persoalan baru.
1: Iya. Jadi ya udah cukup dibalur aja.
0: Iya. Oke. Apalagi dibalur dengan bubuknya, bubuk sanga-sanga.
1: Oh iya, bubuk sanga-sanga. Iya.
0: Dicampur dengan minyak, lalu dibalur di tempat yang terkilir itu.
1: Be, ini kan dari kemarin kan kita suka klasik ultimate, terus tanamilah tanamu, kaliku-kaliku, sabun. Nah, kalau yang bubuk sanga-sanga nih apa, Be? Boleh dijelasin nggak?
0: Jadi habis kita masak sanga-sanga itu ada ampasnya, Mas.
1: Oke.
0: Ampasnya itu kita jadi bubuk, kita bubukkan lah, gitu. Nah itu ternyata masih sangat berkhasiat.
1: Oke.
0: Jadi dicampur kayak parem gitu ya.
1: Oh iya.
0: Kayak parem. Dan di samping kayak parem, dia juga karena bubuknya banyak, kita jadikan dupa. Gitu.
1: Oh.
0: Jadi nggak ada barang yang dibuang itu.
1: tidak ada yang sia-sia.
0: Ya, betul.
1: Semuanya masih bisa digunakan.
0: Betul.
1: Tapi itu jatuhnya untuk bumbu sangal-sangal, parem aja juga bisa ya, Be?
0: Bisa.
1: Oke. Okay. Untuk penggunaan lain, bisa nggak?
0: Ya, misalnya ada apa sakit berat. Ya.
1: Seperti apa?
0: Ya, kayak stroke gitu kan.
1: Oke, okay,
0: ya,
1: ya.
0: Juga
1: ya.
0: Pakai bumbu lebih cepat
1: okay.
0: Menyelesaikan.
1: Meresapnya ya, Be? Ya?
0: Daripadanya minyak aja.
1: Oke. Berarti kalau misalnya aku pada saat di suatu saat itu agak kekilir, kesleo atau apa, terus adanya bubuk sanga-sanga itu aku jadiin parem aja, tinggal ya, aku tempel di bagiannya.
0: Tapi ya? Mesti dicampur dengan minyak ya.
1: Oh, okay.
0: Enggak langsung ditempel gitu, enggak bisa ya. Okay. Karena dia tuh meprel, Mas, bahasa Jawa. Jadi kalau enggak ada minyaknya dia tuh
1: enggak nempel ya.
0: Enggak nempel.
1: Iya. Enggak melekat ya, Be ya.
0: Betul, enggak melekat. Ya. Dan kalau bisa dipanaskan dulu.
1: Si bubuknya
0: ya, ya. Dengan minyaknya.
1: Dengan minyaknya. Ya, oke. Okay.
0: Tidak harus terlalu panas, sangat-sangat kuku baru ditempel. Itu sangat berkhasiat.
1: Oke. Jadi ini sedikit insight aja, visual sedikit lah untuk Foxnya. Jadi ada namanya bubuk sanga-sanga dan itu bentukannya emang kayak powder gitu ya,
0: kayak
1: sebenarnya
0: powder.
1: Ya, gitu kan. Tapi kalau penggunaannya itu bisa dicampur dengan minyaknya. Ini apa aja ya?
0: Klasik atau ultimate? Ya, sama aja.
1: Sama aja ya, Be ya. Oke. Okay. Kalau misalnya aku lagi punya klasik ya it's okay ya, gitu kan. Gitu. Oke, okay. Dan itu dihangatkan, dicampur ya. Dan tunggu anget-anget
0: aja, Be. Ya, anget aja ditempelkan
1: gitu. Berapa menit, Be, untuk ngangetinnya itu? Ada estimasi, rekomendasi?
0: 5 menit itu udah cukup.
1: Oke.
0: Okay. Jangan panas ya, melonyoh nanti kulit Anda.
1: Bukannya sembuh malah meleleh. Berarti tinggal ditaruh aja, metodenya kayak parem tadi ya, yang Babe bilang ya.
0: Jadi kalau misalnya dia ini ya bisa di apa pakai plester atau apa supaya enggak jatuh.
1: Apa tuh, Be, yang kain yang warna coklat tuh yang bisa buat ngebalur orang?
0: Oh iya, itu juga bisa, tapi
1: bisa
0: itu.
1: Bisa kan, itu boleh ya?
0: Terlalu mahal ya.
1: Iya sih.
0: Itu plastik untuk bungkus sayur itu cukup.
1: Boleh,
0: ya,
1: boleh.
0: Bisa.
1: Wrapping yang putih.
0: Iya.
1: Be, ada ingredients unggulan enggak dari si bubuk sanga-sanga?
0: Itu ingredientnya sama dengan minyak sanga-sanga. Itu
1: sama
0: kan,
1: ya?
0: Itu hasil masak dari minyak sanga-sanga.
1: Karena ampasnya.
0: Iya,
1: ampasnya. Oke. Kirain ada unggulannya atau apa gitu.
0: Bah, kan?
1: Karena memang basicnya sama ya, mengikuti yang minyaknya.
0: Iya, dan itu percaya nggak percaya, minyak sama bubuk dicampur itu ternyata bikin khasiat minyak itu jadi 10 kali lipat gitu loh.
1: Wah, lebih jos lagi
0: ya? Okay. Saya sendiri dulu nggak percaya. Tapi karena banyak orang yang udah ngomong, saya coba, memang luar biasa.
1: Berarti kalau misalnya ada memar di badan kayak gitu, itu it's okay ya?
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Bisa juga tuh,
0: iya,
1: alternatif tuh.
0: Iya. Jadi kita bubuknya itu jadi sabun, jadi parem itu tadi, dan yang ketiga jadi dupa.
1: Dupa. Nah, ini yang untuk dupanya sendiri, Be.
0: Iya.
1: Ini dia ada spesialisasi tertentu nggak? Atau emang untuk aromaterapi aja di ruangan, atau mungkin
0: enggak.
1: Ada kesehatan?
0: Jadi sebetulnya dupanya sangat-sangat tuh bisa digunakan seperti dupa-dupa lainnya.
1: Okay.
0: Ya misalnya di Bali untuk sembahyangan atau Buddha sembahyangan juga bisa untuk apa aromaterapi di ruangan daripada beli ini apa septik nggak jelas ini. mahal ya tuh dan harus ada tempatnya khusus gitu. Jadi itu bisa pakai dupa ya. Ruangan yang udah misalnya kamu tinggalin agak 5 hari itu kan ruangan kamar tuh suka pengap ya. Kasih itu ada selesai udah.
1: Iya, apalagi ruangan pengap. Lembab tuh enggak enak.
0: Benar-benar
1: Fox ya. Nah, itu berarti ampas dari pembuatan si minyak balur sanga-sanga. Ada yang bubuk, ada dupa, sama satu lagi yang sabun ya, Be ya.
0: Jadi sabun, campuran sabun. Jadi semua berguna, kita tidak ada waste. Jadi dari awal sampai akhir itu semua jadi barang.
1: Dan itu berguna semua tuh, digunakan semua. Ya, menarik.
0: Bahkan saya pernah eksperimen goreng ayam.
1: Pakai minyak, pakai bubuk, Be?
0: Kita bubukin dulu ayamnya.
1: Masa sih, Be?
0: Betul.
1: Crispy nggak sebentar?
0: Terus saya masukin ke freezer, baru besok paginya saya goreng.
1: Oke, marinasi gitu.
0: Iya, dimarinasi pakai bubuknya.
1: Rasanya apa, Be?
0: Enak.
1: Masa sih?
0: Iya, betul. Emang ada pahitnya sedikit. Cuman enak gitu.
1: Iya.
0: Waktu itu saya suguhin sama ada kebetulan chef yang punya apa Michelin gitu.
1: Oke.
0: Ini chef ini kan seneng yang aneh-aneh.
1: Iya.
0: Dia nanya sama saya, apa masakanmu yang aneh? Ya, tunggu tanggal mainnya. Tak marinasi itu ayam. tidur.
1: Ayamnya benar-benar ayam mentahan,
0: ayam, ayam ya, ayam segar.
1: Sebelum mau dimarinasi kayak ya, gitu biasa ya.
0: Dicuci dulu ya, ya, ya, biasanya dengan air jeruk dan sebagainya, lalu tak balurin.
1: Balurin ya,
0: si ayam itu.
1: Enak, Be.
0: Enak.
1: Ya, aku penasaran loh.
0: Si Michelin-nya kurang ajar, kamu pakai resep dari mana gitu. Dari mbah gua.
1: Michelin itu kan ya kayak
0: ibaratnya ya, jadi kayak resto kan. Dia chef, dia memang chef, gitu chef, ya? Chef di Indonesia tapi kebetulan dia menetap di Paris.
1: Ya, ya, ya.
0: Dan dia bisa enggak tahu dapat Michelin karena masakannya Paris, saya kurang tahu.
1: Oh, dia dapat award Michelin. Ya, ya. Keren.
0: Keren dia. Salah satu orang Indonesia yang dapat Michelin.
1: Respect. Tapi ini baru tahu nih kalau ayam dimarinasi pakai bubuk sangga-sangga.
0: Iya.
1: Patut dicoba nih, Beh.
0: Iya, mau gak silakan.
1: Nah, yuk buat Foxian ya. Nah, sekali lagi juga kita di malam hari ini, Babe juga giveaway. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan ya. Minyak balur sangga-sangga klasik ultimate-nya. Klasik aja. Tapi yang 30 ml ini yang ukuran travel size ya. Kita juga akan.
0: Sebagian udah dapet kan?
1: Udah, ada nih, Be. Dan ini buat kamu yang kemarin sudah ikutan dapetin minyak balur sangga-sangga ultimate yang 100 ml. Mohon maaf ya, belum bisa ikutan dulu. Ya, kita kasih kesempatan.
0: Gantian dong yang lain.
1: Betul, sangga-sian atau Foxian yang lain. Dan pastinya kamu jangan kemana-mana karena aku sama Babe akan balik lagi nemenin dan obrolan kita sampai jam 11 malam. Tune in terus ya di sangga-sangga. Radionya sangga-sangga sehingga ada lawan. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Babe.
0: Oke. Okay.

0: Bobo, gempor banget ini kaki. Mana pinggang rasanya kayak pengen copot gara-gara kelamaan duduk di depan laptop. Burn out, gue bener po, burn out po.
1: Yeah, lu gaya bener pakai istilah burn out. Itu mah badan lu perlu diservis. Makanya, jadi anak Jakarta jangan cuman jago cari cuan. Harus juga jago ngerawat badan. Nih, balurin. Minyak balur sangat-sangat klasik. Ini wanginya enak. Walaupun terbuat dari 77 bahan herbal pilihan, ini kagak bikin lu bau kayak kakek-kakek. Cocok buat temenin lu lembur, biar saraf kagak tegang. Nah, kalau lu abis olahraga atau sendi udah mulai krek, pake yang namanya sangat-sangat ultimate. Kandungannya ini lebih deep. Terbuat dari 140 bahan herbal. Rahasia biar badan tetap on point meskipun jadwal lu padat.
0: Wih, angetnya pas banget, Po. Kagak lengket lagi. Badan enak, pikiran tenang. Kalau kayak gini sih, gue siap war lagi besok di jalanan Jakarta.
1: Minyak balur sangat-sangat ultimate dan klasik asli racikan Babe Bambang Pranoto bisa didapatkan di Sangasian terpercaya, Apoteka 24, Kimia Farma, atau cek langsung Instagram @kutuskutusofficial dan @sangasangaofficial Jakarta. Sangasanga, siada lawan.
2: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
3: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Bali, dan bahkan Amsterdam. Radionya sanga-sanga, sing ada lawan. Ini satu lagu terakhir sebelum kita closing ya, Rino Purba sama Babe Bambang Pranoto yang sudah ngobrol-ngobrol dari jam 8 ya, Be?
1: Yes.
0: Be, sebelum kita closing dan pamitan sama Fox Radio Network, ini kan di tema kita malam hari ini adalah Mari Bung Rebut Kembali. Dan adanya keseimbangan itu adalah kunci ya, Be.
1: Betul.
0: Dan tadi juga udah dijelasin sama Babe, apapun itu rethinking dulu.
1: Iya.
0: Dan semuanya juga harus dipersiapkan dengan matang, Foxian. Satu hal nih, kalau boleh nih, Be. Satu hal yang paling Babe harapkan untuk Foxian dan Sangasian di luar sana nih sebelum layar handphone mereka matikan malam ini, Be.
1: Oke, jadi Mari Bung Rebut Kembali. Iya kan? Kita udah terlalu lama menunduk ya. Harus kita juga Mari Bung Rebut Kembali. Kita nih sing ada lawan. Jangan sia-siakan produk kita yang luar biasa ini. Apalagi ditambah dengan produk-produk lain ya, yang sekarang kurang lebih hampir 20 lebih ya. Ini adalah opportunities. Dimana saat sekarang nih lagi ada apa namanya, orang sedang herbal minded ya. Karena
0: momentum ya, Be.
1: Ya, momentum ini harus segera dilaksanakan. Dan dilaksanakan bukan hanya diam-diam aja. Yuk, kita disediakan loh media sosial free.
0: Yes.
1: Silakan berkoar-koar di sini. Ya, jangan diam aja.
0: Udah ada wadahnya, Be.
1: Udah ada wadahnya, free lagi dan di tangan kita. Sambil diajak tidur pun kita bisa nulis ya kan. Dan kalau nggak bisa nulis, kita tinggal copy dari saya atau dari dari yang lainnya.
0: Betul.
1: Jadi ini tidak bisa diem aja. Kita jangan nunggu sampai pasar nyari kita. Kita yang harusnya nyari pasar gitu. Okay. Karena dari pengalaman saya selama ini di Jakarta aja ya, banyak masih yang belum kenal. Sangat-sangat. Dipikir produk baru. Enggak. Ini transformasi dari kutus-kutus yang pernah menggegerkan dunia kanggo gitu loh.
0: Owning banget nih.
1: Iya. Itu dokter-dokter di rumah sakit Siloam. Sampai dia tuh bikin foto gitu. Begitu dengar anaknya yang punya sanga-sanga sakit di lantai ini, rame-rame datang satu suster, apa namanya, dokter. Dan Bu Rifa juga pintar dipejeng itu di tempat meja makannya. Langsung ada yang motretin. Dan kamar di tempat pingkan itu, apa namanya, itu baunya sangat-sangat banget. Sampai ruang operasinya bau sangat-sangat. Dokternya bilang, ini jangan dikarbol lagi ya katanya.
0: Sayang wanginya.
1: Sayang wanginya gitu. Sampai sebegitu gitu, dokter itu antusias gitu. Nah masa ini teman-teman sangat-sangat cuman leyeh-leyeh aja nih.
0: Iya.
1: Nah ya kan, ayo kita rame-rame berkoar ya, ngider lah ya,
0: bergerak ya,
1: bergerak loh,
0: iya.
1: Jangan diam aja. Kalau diam aja nanti dipikir kita sangat-sangat ini merek baru. Betul, mereka selalu bandingkan sama kutus-kutus.
0: Iya, iya.
1: Padahal kita ini kutus-kutus yang asli justru,
0: betul.
1: Yang sudah dimodifikasi, yang sudah diupgrade, ya menjadi sangat-sangat ultimate dan sangat-sangat klasik.
0: Betul. Jadi buat Foxian atau Sangasian dan seluruh mitra dari Sangasanga ya, Be. Start your engine, bro. Let's go. Jalan lagi.
1: Betul.
0: Terus juga kalau bisa kan itu dari Babe aja artikel boleh dipakai.
1: Oh silakan.
0: Tools gitu. Marketing disiapin.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Apalagi gitu.
0: Jadi nggak usah pusing-pusing ya.
1: Bahkan komik AI saya udah ada.
0: Iya lagi. Itu lucu loh. Itu lucu.
1: Lucu. Enggak, tanpa izin sama saya tuh.
0: Pakai aja bisa tuh.
1: Enggak, dia bikinnya tanpa izin.
0: Loh, tak kira itu.
1: Enggak, saya enggak tahu.
0: Sepengetahuan Babe loh.
1: Enggak, dan gambarnya itu kok jelek banget. Orang seganteng gini. Dibikin seperti itu. Aduh, my goodness, baby.
0: Tak kira itu udah ini dari timnya sangat-sangat.
1: Iya, memang tim. Saya kan memang begitu. Jadi saya membebaskan untuk semua
0: berkreasi teman-teman. Boleh pokoknya.
1: Berkreasi. Asal jangan negatif gitu aja. Ya, saya nggak masalah sih sebetulnya. Cuman ya akibat kegantengan saya agak diturunkan ini yang bikin
0: sedikit protes di situ. Tuh kalau misalnya Foxian juga pengen lihat komik apa sih yang dimaksud, bisa langsung follow dulu Instagram Babe ya, Servarius Pranoto ya.
1: Iya, Servarius Pranoto.
0: Nah, di situ tuh ada komik AI-nya. Yeah, yeah. Itu kalau bisa dibilang secara garis besar step awalnya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Terciptanya lah keajaiban ini, Foxian. Yeah. Yeah.
1: Dan itu menghibur juga sih.
0: Jatuhnya itu lucu loh,
1: Bet. Padahal jatuhnya bukan begitu. Kejeblos itu, kepelengkang itu.
0: Nah, makanya boleh di follow ya. Dan kalau misalnya kamu juga pengen atau udah mau mulai pergerakan dan bingung mau startnya dari mana, dari www.sangasangaofficial.co.id ada kontak us-nya kalau misalnya kamu bingung mau menghubungi siapa di kota-kota yang ada. Atau kalau misalnya di beberapa Fox Radio Network, kamu bisa langsung datengin aja Fox Radionya ya, Be, ya. Mm-hmm. Di situ kamu tinggal langsung datang, terus tanya-tanya syaratkan ketentuannya itu bagaimana.
1: Jadi enaknya dengan sangat-sangat itu patokannya gampang. Beli semakin banyak, harga semakin murah.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Dan itu juga kalau segi margin, nggak ada yang ngontrol-ngontrol. Enggak.
1: Sing ada lawan.
0: Terserah kamu, Foxian.
1: Atur aja.
0: Atur. Yang penting intinya beli sama ngider.
1: Iya. Dan saya percaya kalau Anda cukup intensif, orang yang menanti-nanti sangat-sangat ini banyak banget.
0: Betul.
1: Gitu. Betul. Ya, buktinya di rumah sakit itu yang kemarin.
0: Langsung rame ya, Be?
1: Langsung rame.
0: Iya,
1: kamarnya pink kan. Cuman ada kritik dikit tuh.
0: Ah, betul, Be.
1: Masa yang punya sangat-sangat di kelas 2 katanya.
0: Iya, turun geser dikit lah.
1: Iya. Ya, enggak, ini ternyata harga kelas itu juga sesuai dengan harga obat. Waktu Bu Riva lihat, kalau saya kelas 1 misalnya 20 juta.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kelas 2 cuma 10 juta. Itu bukan hanya kamar, ternyata obatnya juga ikut naik. Obat yang sama di kelas 2 lebih murah gitu loh. Dan itu kan cuma semalam.
0: Iya, iya. Ya,
1: ngapain lah ngasih duit Siloam.
0: Aturannya mereka ngasih ke kita ya.
1: Nah,
0: ya.
1: Gitu dong.
0: Nah, gitu dong.
1: Iya. Ya paling enggak Siloam kan belilah 1000 botol gitu.
0: Dan ini kan juga kita mention-mention ya Siloam.
1: Iya.
0: Bisa kali kerjasama gitu.
1: Iya dong. Semua bilang bagus kan. Dan sampai hari ini semua dokter tuh masih pakai. Ya, cuman ya, salah beli. Kutus-kutusnya yang baru,
0: okay.
1: Gitu. Makanya dia bilang, kok kutus-kutus jadi jelek sekarang. Yang punya mesti kebanyakan duit kan, jadi kualitinya diturunin.
0: Bilang,
1: enak
0: gitu,
1: aja.
0: Ya, salah tuh, keliru.
1: Salah
0: keliru, keliru.
1: Besar.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Babe Bambang Pranoto ini jebolan industri Eropa. Gak mungkin menurunkan kualitas itu. Menaikkan, yes. Menurunkan gak pernah dalam pikiran saya. Gitu.
0: Dan emang akhirnya terbukti. Harga menentukan kualitas, Be.
1: Harga kan sama.
0: Iya.
1: Dari gak zaman enggak enak sampai gak zaman enggak enak juga. 230 dari 2013 sampai 2020.
0: 10 tahunan lebih.
1: 10 tahun, 13 iya. tahun kita enggak naik harga. Ya kan cuman ganti baju aja kan iya, gitu. Iya. Jadi kita memang memikirkan bahwa industri ini untuk Indonesia gitu loh. Dan yes. ini salah satu bukti hilirisasi yang sukses, ya kan? Kalau coba kita kirim 1 ton cengkeh gitu kan, ya toh, udah harganya murah,
0: repot
1: lagi.
0: 1 ton.
1: Iya. Nah sekarang cuma 1 minyak, yang isinya juga mungkin setara dengan 1 ton cengkeh, ya kan? Gitu. Dan pakainya tinggal cerot gampang, ya kan? Orang ribut hilirisasi nikel, kita enggak, kita memang dari awal mengolah rempah-rempah kita menjadi sesuatu bahan minyak di sini untuk mudah digunakan di luar negeri dan dari harga cengkeh yang sangat murah itu kita hilirisasi menjadi produk jadi dan kita naikkan gitu loh.
0: Okay. Nah,
1: jadi dan ini idenya saya bukan karena tiru-tiru hilirisasi enggak ya.
0: Bukan,
1: enggak ada hubungannya. Memang saya niatnya bikin minyak itu kan untuk menyembuhkan diri saya sendiri.
0: Iya.
1: Dan ternyata itu sejalan dengan pikiran tuan-tuan besar di atas sana, hilirisasi gitu. Ini cuma ikut-ikutan aja.
0: Oke deh.
1: Oke, ya.
0: Babe, terima kasih ya.
1: Ya
0: udah
1: okay, menin
0: Foxian dan Foxian juga Mas Angasian.
1: Ya.
0: Yang pasti kita juga akan ketemu lagi besok di Station dan ID dan jam yang sama. Dan buat kamu semuanya, mitra sangat-sangat, ayo mari bung rebut kembali.
1: Iya, jadi lagu terakhir saya, permintaan saya nih.
0: Boleh.
1: Eleanor Rigby, Beatles.
0: Beatles?
1: Eleanor Rigby.
0: Tulisannya gimana,
1: Be?
0: Eleanor.
1: Rigby. Nah, ya. Oke, salam ya. Buat semuanya di seluruh jagat raya. Ya mungkin yang Dimas dengerin kita loh.
0: Yang Dimas.
1: Dimas, oh.
0: Cuman mau ketemunya malu.
1: Dia gak mau nongol, wajahnya jelek.
0: Kita ketemu lagi besok, Fox.
1: Oke. Okay.
0: Ya.